0: Rompar FM. Rompar
1: FM. 91,7 FM RRD Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana. Masih pagi, nampaknya sinar matahari sudah mulai menyinari. Kok bagas tengok ada beberapa pemuda-pemudi UED. Ya, anak-anak remaja kok sudah mulai olahraga pagi ada sana. Terpantau sudah ada duduk-duduk di depan RRI Bengkulu kok di simpang Skip. Nampak setidaknya hanya untuk menikmati sinar matahari. Oke, cukup ada sana ya. Jadi jangan lupa untuk berolahraga, jangan lupa untuk sarapan pagi kok. Karena Sabtu Minggu kok agak lenggang, tidak ada anak sekolah, yang kerja beberapa juga libur. Nah, tadi banyak waktu senggangnya. Jangan lupa untuk peregangan dulu di sana, pemanasan, karena pemanasan kok sangat penting agar kita tidak cedera, otot-otot tidak kaku. Ya, meminimalisir hal yang tidak kita inginkan ya kan. Karena pengennya menikmati weekend, takutnya malah jadi sengsara, wes. Jangan kemana di sana, tetap terus ada di perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: Ada sana jadi ada yang baru diet kayak Bagas nih yo sedang menurunkan lingkar perut ya di sana. Jadi ada satu minuman sehat yang bisa membantu ya di sana untuk bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi setidaknya mengurangi gula gitu ya di sana. Jadi infusiater atau air lemon yang dikenal efektif dalam membantu menurunkan kolesterol karena mengandung vitamin C, antioksidan, dan senyawa flavonoid yang berperan penting dalam membersihkan darah dari kolesterol jahat. Jadi ada caranya di sana untuk membuat infused water lemon, yaitu 1 buah lemon segar lalu 500 ml hingga 1 liter air putih, botol atau wadah kaca bersih dengan penutup. Jadi setelah itu adik sana bisa ada langkah-langkahnya yo, cuci bersih lemon lalu iris tipis tanpa membuang kulitnya ya adik sana. Lalu masukkan irisan lemon ke dalam botol atau wadah kaca, tambahkan air putih hingga penuh, lalu diamkan di dalam lemari es minimal 4 jam ya adik sana. Bagusnya sih semalaman agar sari lemon meresap sempurna. Jadi ketika bangun tidur pagi hari, adik sana sebelum olahraga bisa ya untuk minum air lemon nih kok. Kombinasi lemon dan air dapat membantu menghancurkan lemak, membersihkan pembuluh darah, dan mendukung fungsi hati. Tapi ya di sana, agar manfaatnya optimal, imbangi juga dengan makanan tinggi serat, kurangi konsumsi makanan berlemak, serta olahraga rutin. Infused water lemon tidak hanya sehat, tapi juga menyegarkan dan mudah dibuat. Info selengkapnya bisa di sana baca di rri.co.id dan juga di RRI Digital.
1: Sembilan satu koma tujuh pro empat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 91,7 FM, RR4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, singkong rebus adalah umbi singkong yang dikupas, direbus hingga empuk, dan kemudian disajikan. Singkong rebus sebagai alternatif camilan atau pengganti karbohidrat utama. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang khas membuat populer di Indonesia. Dilansir dari naturalfarm.id, ketika singkong direbus, kandungan airnya meningkat sehingga mengurangi konsentrasi kalorinya. Sehingga, singkong rebus memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan singkong yang digoreng. Manfaat singkong rebus seperti yang dikutip dari Alo Dokter yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, kandungan vitamin C, dan antioksidan yang memperkuat fungsi sistem daya tahan tubuh. Sebanyak kurang lebih 25% kebutuhan harian vitamin C bisa terpenuhi melalui konsumsi singkong sebagai camilan harian. Vitamin C mendukung produksi kolagen agar kulit tetap lembab dan kenyal, juga baik bagi kesehatan rambut dan kuku. Melancarkan pencernaan juga di sana. Singkong rebus memiliki serat dan pati resisten berperan sebagai prebiotik, membantu pertumbuhan bakteri baik dan mencegah sembelit, menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko metabolik. Kalium membantu menurunkan tekanan darah, sementara serat dan flavonoid berperan menekan kolesterol dan risiko sindrom metabolik. Pilihan singkong rebus menjadi salah satu makanan sehat dan rendah kalori yang dapat masuk ke dalam diet sehari-hari. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang beragam, dan juga cukup kalori, singkong rebus merupakan alternatif yang baik untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh tanpa menambah banyak kalori. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana Pemkot Bengkulu terus memperkuat upaya menjaga keamanan ketertiban atau Kamtipnas melalui berbagai inovasi dan program berbasis masyarakat. Selain meluncurkan prabawa, Pemkot Bengkulu juga akan mengaktifkan program pos keamanan kembali atau pos keamanan lingkungan atau pos kamling di seluruh wilayah kota. Angka tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk membangun sistem keamanan yang tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, namun juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan keberadaan pos kamling memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah berbagai potensi gangguan keamanan di tingkat lingkungan. Oleh karena itu, pos kamling yang selama ini kurang aktif akan kembali dihidupkan dan difungsikan secara optimal. Dedi optimistis program Prabowo dan pos kamling akan semakin memperkuat sinergitas antara pemerintah Kota Bengkulu, TNI, dan Polri. Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan kota membutuhkan kerjasama seluruh pihak dengan tujuan yang sama, yakni menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Kabar berikutnya, di sana Pemkot Bengkulu mencatatkan langkah baru dalam upaya memperkuat keamanan tertiban masyarakat atau Kamtipnas dengan meluncurkan Prabawa program yang dimana diperkenalkan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi saat memimpin apel gabungan TNI Polri dan Satpol PP di kawasan Pantai Panjang Jumat 17 Juli. Program Prabawa menjadi inovasi baru Pemkot Bengkulu dengan menempatkan satu personel Satpol PP di setiap kelurahan. Kehadiran Prabawa diharapkan mampu memperkuat pembinaan masyarakat sekaligus mendukung tugas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban di lingkungan warga. Dalam arahnya, Dedi Wahyudi mengatakan apel gabungan merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan Kota Bengkulu. Jadi optimistis kehadiran Prabowo akan semakin memperkuat sinergitas yang selama ini telah terjalin baik antara Pemkot Bengkulu, TNI, dan Polri. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu di Jawa Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id. Jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, nampaknya sudah mulai cerah ya, matahari sudah sangat terang tadi, bahkan juga sudah untuk berjemur di sinar matahari kurang lebih 10 menit biar badan kok, karena di studio lumayan dingin adik sana ya, jadi biar ya terkena sinar matahari, paparan pagi kok lebih bagus, apalagi alami langsung dari matahari adik sana. Tapi jangan deket-deket sama matahari ya, takutnya nanti gosong. Nah, di sana sudah hadir satu pendengar kita. Ada Bang Ariko di Tanah Patah yang sudah mampir melalui WA kita. Yang mau putarkan lagu Aduh Hei Sayang dari Susi. Makasih. Sama-sama Bang Ariko. Terima kasih pagi-pagi kau sudah mampir Sabtu-Sabtu Bang Ariko Weekend. Jangan lupa nanti malam bakal ada Senandung Merah Putih juga di sana ya. Nah, cara kesayangan kita yang aduh nanti bakal ada pemandunya, ada narasumbernya, pembahasan yang sangat bermanfaat. Ada juga nanti sejamnya untuk request lagu-lagu Bengkulu. Wah, luar biasa pasti. Ada sana langsung aja untuk kita putarkan spesial request dari Pariko di Tanah Patah. Ada Aduh Hai Sayang dari Susi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Arisana, sayur sawi merupakan salah satu sayuran hijau yang cukup populer di Indonesia, terutama dalam masakan seperti mie ayam, bakso, tumisan, dan sup. Sayuran ini tidak hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh. Berikut manfaat sayur sawi untuk kesehatan kita, Arisana. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Sawi mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K serta kalsium, zat besi, dan folat. Lalu yang kedua, Arisana, meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dalam sawi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih. Ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit terutama flu dan batuk. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Sawi mengandung beta-karoten yaitu zat antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit seperti rabun senja atau degenerasi makula. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit jantung. Serat, antioksidan, dan senyawa fitokimia dalam sawi dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, vitamin K yang tinggi juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang kelima, baik untuk pencernaan. Sawi mengandung serat yang cukup tinggi sehingga membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan juga menjaga kesehatan. Yang keenam, menjaga kesehatan tulang. Kalsium dan vitamin K dalam sawi sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Konsumsi sayur sawi secara rutin dapat membantu mencegah osteoporosis di usia lanjut. Yang ketujuh, membantu detoksifikasi tubuh. Kandungan antioksidan dan serat dalam sawi mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ini membantu tubuh membuang racun dan zat-zat berbahaya melalui sistem pencernaan dan hati. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
2: Pro 4 FM, 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: COVID ini, ya Allah, kapan ini berakhir? Anak kami ini tidak pintar-pintar, kami mau anak kami sekolah.
1: Bapak Ibu Guru, kalau misalnya memang menggunakan apa aplikasi yang berbayar itu mahal, boleh menggunakan media sosial.
0: Saya capek, Bu, sudah cubit-cubit anak saya.

0: Tak mudah memang beraktivitas di tengah pembatasan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hampir 2 tahun kegiatan masyarakat dibatasi dengan berbagai aturan yang harus ditaati. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Mereka yang bersentuhan langsung seperti guru turut merasakan perubahan tersebut. Kami berkesempatan berbincang dengan Ibu Ayu Lestari, salah satu guru SDIT Cahaya Fikri Bontang. Ia menceritakan bagaimana ia dan para muridnya menyesuaikan diri di awal pembelajaran jarak jauh.
1: Butuh perjuangan tersendiri karena pertama anak-anaknya tentu belum mandiri meskipun sudah kelas 4 ya kak ya. Tapi mereka itu masih yang tergantung sama orang tua karena masih peralihan dari kelas 3 ke kelas 4. Nah itu memang benar-benar tantangannya di sini harus kerjasama yang baik dengan orang tua, itu yang pertama kuncinya. Yang kedua memang kita nggak bisa sih memaksakan anak itu harus apa ya, harus paham gitu dengan apa yang kita sampaikan karena kita juga terbatas gitu menyampaikannya, hanya bisa lewat video, hanya bisa lewat Zoom seperti itu. Ada beberapa anak yang memang sudah cerdas gitu dan didukung dengan orang tuanya yang memang bisa untuk standby ngajarin, ya alhamdulillah juga bisa terbantu gitu kan. Tapi kalau misalnya beberapa orang tua dengan background pendidikan yang berbeda sama dengan kesibukannya untuk bekerja gitu, itu yang sulit.
0: Tak ayal kejadian-kejadian tak terduga pun terjadi di tengah aktivitas pembelajaran jarak jauh yang tidak semua siswa dan orang tua siswa dapat memahaminya. Bahkan guru harus mendatangi rumah murid hingga harus siap melayani pertanyaan dari siswa yang belum paham dengan penjelasan dari sang guru.
1: Pengalaman uniknya sih waktu itu saya harus jadi mau nggak mau saya harus turun ke rumahnya karena ya kedua orang tuanya sudah sepuh terus nggak paham gitu ya tentang seperti ini, apalagi misalnya membuka aplikasinya itu harus mencantumkan email dulu, password dulu. Jadi anaknya yang masih kelas 4 di rumah cuma tinggal sama kedua orang tuanya yang sudah sepuh, jadi nggak paham ini diapain. Jadi dia harus 1 minggu tuh ya kita maklumin dia nggak bisa mengerjakan tugas dulu karena aplikasinya nggak bisa dibuka. Jadinya di minggu berikutnya pas saya sekalian ke sekolah itu saya datangin rumahnya mau nggak mau, karena sebenarnya takut juga sih karena kita takutnya datang membawa virus gitu ya, karena kita kan nggak tahu gitu. Cuman ya kita menggunakan protokol kesehatan pasti untuk ketika datang ke rumahnya dan membantu bagaimana caranya dia biar bisa masuk aplikasi dan bagaimana memasukkan email serta passwordnya. Jadi saya langsung ajarin ke anaknya, karena kalau ngajarin ke orang tuanya juga sudah nggak bisa nyambung gitu karena sudah sepuh orang tuanya seperti itu. Mungkin yang kondisi orang tua yang seperti itu sih yang perlu kita bantu, itu untuk hal uniknya. Terus berikutnya itu juga anak-anak yang memang kan ini yang agak kaget juga kalau misalnya pas daring itu setiap guru pelajaran itu kan memberikan tugas. Kayak ada tuh yang sakit gitu ya karena kebanyakan tugas. Terus kadang yang lucunya itu kalau nilainya nggak 100 tuh minta maafnya ke saya gitu. Padahal saya juga nggak pernah harus 100 gitu. Pokoknya ya kerjakan semampunya seperti itu. Jadi kadang minta maaf gitu, maaf ya Ustazah nggak 100. Loh nggak apa-apa kak, Ustazah itu nggak perlu 100. Yang penting kakak paham, yang penting kakak mengerjakan sendiri dengan jujur itu sudah hebat. Jadi saya memotivasinya seperti itu. Karena beberapa anak mungkin ada tuntutan tersendiri dari orang tua kan, harus dapat 100 seperti itu. Cuman kita sih terus komunikasi dengan orang tuanya. Loh nggak apa-apa bun, ini nggak harus 100. Jadi saya coba memahamkan orang tuanya juga sih. Mungkin itu yang saya alamin.
0: Sama halnya yang dialami guru sekaligus kepala sekolah TK Teratai, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau. Sekolah yang berada di pelosok Kalimantan Timur ini memiliki cara unik dalam pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya yang tidak semua dapat menjangkau jaringan internet. Ibu Yuliana Pratiwi bercerita kepada kami bagaimana pengalaman yang ia alami selama pembelajaran jarak jauh tersebut.
2: Kami kan sistemnya itu ngambil tugas aja. Di TK Teratai Kasapta, di Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan. Jadi nggak ada tatap muka, jadi guru itu nggak ada tatap muka sih. Keadaan di Teran itu kan nggak semuanya terjangkau jaringan. Jadi pembelajaran itu hanya setiap misalnya hari Senin, itu untuk pembelajaran Senin sampai Sabtu diambil di Senin, nanti ketemu Senin lagi baru dikumpul. Di daerah ya pokoknya khususnya di daerah Eka Sapta. Tapi kalau kayak di kecamatannya mereka ada ya setidaknya kayak Zoom meeting begitu ada.
0: Dengan kondisi anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak, tak sedikit tugas yang diberikan guru dikerjakan oleh orang tua jika sang anak tidak mau mengerjakan. Bahkan orang tua juga mengeluh dengan kondisi ini.
2: Bukan di sana skillnya orang tua, jadi kadang anak-anak yang tadinya harusnya santai belajarnya, jadi orang tuanya marah-marah. Iya, ngeluh semua, jadi orang tuanya, saya capek Bu, sudah cubit-cubit anak saya. Itu aja namanya juga. Anak-anak kan susah dipaksa kalau bilangin tidak seperti sama gurunya, memang sih, kami akui juga begitu.
0: Selain jaringan internet yang belum menjangkau semua wilayah di daerahnya, ditambah dengan kesibukan dan pengetahuan orang tua siswa yang tidak semua sama, menjadi tantangan tersendiri pada pembelajaran jarak jauh di sekolah TK Teratai Kampung Eka Sapta. Terpisah, Ibu Yeni mengatakan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Kembang Janggut. Daerah yang dekat dengan perusahaan sawit ini justru susah mendapatkan sinyal untuk belajar mengajar. Bahkan siswa harus memanjat pohon untuk bisa mendapatkan jaringan internet.
1: Jarak dari sekolah itu jauh, terus kadang mereka itu harus numpang di tempat teman untuk menerima pelajaran dari kami kan. Harus ada yang harus naik gunung, pokoknya macam-macam lah untuk mereka cari sinyal.
0: Namun di tengah keterbatasan, Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Timur memiliki cara tersendiri agar pembelajaran jarak jauh ini tidak membosankan. Mereka memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang banyak digunakan oleh para siswa sebagai media belajar. Berikut penuturan Pak Suparno, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Timur.
3: Saya pakai YouTube, pakai WhatsApp. Karena di WhatsApp itu kita bisa ngerekam, Mas. Kita bisa ngerekam gambar, kita bisa voice, bebas. Kita bisa share materi, ya. Kita bikin PPT dulu nanti ya. Terus kita share di situ.
0: Melihat kondisi di lapangan, nampaknya masih belum bisa dikatakan merdeka belajar. Para guru ini juga merasakan hal yang sama selama proses pembelajaran di tengah wabah ini. Berbagai harapan disampaikan oleh para guru untuk siswa-siswinya dan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.
3: Ya, harapan saya positif banget, Mas ya. Jadi ketika pandemi, kita kan semuanya kan nggak meminta ini. Ini kan semuanya kan dari Allah, dari Tuhan. Bisa dikatakan bahwa meskipun kita ada pandemi, kita tetap belajar, kita tetap mengajar dengan cara-cara yang lebih bijak.
1: Harapan saya untuk kurikulum kedepannya kita bisa mencontoh negara-negara yang sudah maju dengan kurikulum yang lebih fleksibel gitu, nggak kaku semua siswa harus belajar menguasai seluruh bidang, tidak, karena ketika mereka belajar yang apa yang mereka sukai, mereka akan bisa menjadi ahli di bidang tersebut. Mungkin itu harapan saya sebagai guru ke depannya.
0: Kondisi yang ada saat ini tidak dapat kita hindari, melainkan harus kita jalani. Suka tidak suka, inilah yang bisa kita lakukan dengan terus berinovasi, beradaptasi, dan berkreasi untuk mewujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajar.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Ada jenak Kapolres Bengkulu Selatan bersama Wakapolres melakukan pengecekan dan kontrol langsung terhadap pelayanan call center 110 dan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polres Bengkulu Selatan pada Jumat 17 Juli. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan optimal, cepat, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Selain memeriksa alur pelayanan, Kapolres juga mengecek kelengkapan administrasi, kebersihan, ruang pelayanan, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, serta sikap dan perilaku personel yang bertugas di garda terdepan pelayanan kepolisian tersebut. Pada kesempatan yang sama, Kapolres turut memantau kesiapan petugas call center 110 yang beroperasi selama 24 jam. Untuk menguji kesiapsiagaan operator dilakukan simulasi laporan masuk guna mengetahui kecepatan respon petugas dalam menerima, mencatat, memverifikasi, dan meneruskan laporan kepada fungsi terkait. Melalui pengecekan rutin ini, Polres Bengkulu Selatan berharap kualitas pelayanan publik terus meningkat. Kabar berikutnya di sana, Polresta Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memberantas aksi kelompok gangster yang meresahkan masyarakat. Dalam 3 bulan terakhir, sebanyak 50 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas gangster telah diamankan dan sebagian di antaranya sedang menjalani proses hukum. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat usai mengikuti apel gabungan pemerintah Kota Bengkulu bersama TNI dan Polri dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas yang digelar di kawasan Pantai Panjang. Rahmat mengatakan kepolisian terus melakukan langkah-langkah preventif dan penindakan terhadap kelompok-kelompok yang terindikasi melakukan aksi kriminal maupun tindakannya mengganggu ketertiban umum. Dengan penguatan sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah Kota Bengkulu serta dukungan masyarakat, aparat berharap berbagai bentuk gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini sehingga Kota Bengkulu tetap menjadi daerah yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu di Jawa Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jalan 4 untuk download RRI Digital. Belanja di sana kita akan mendengarkan program Kece Kita.
0: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: acara kita kece kita spesial hari Rabu, kita ke kawan-kawan dari kantor Balai Bahasa Provinsi Bengkulu yo. Nah, kebetulan untuk hari iko kita nak ngota ke Inga Olga Cesa Novianti SS, dan kita ngota temanya hari iko gerakan literasi sekolah ya. Atau di sana yang nak interaksi kelak nak nelpon atau mungkin nak WA juga kayak kita boleh ya. Di 0736732199 atau di 0811781654. Kita juga bisa didengarkan streaming ya di sana ya. Di rri.co.id juga di RRI Digital ya, di live YouTube juga di RRI Net Bengkulu. Langsung aja di siang hari iko. Selamat siang Inga Olga.
1: Selamat siang.
0: Sehat Inga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk di sana yang nak gabungan ya, silakan aja. Nah, mungkin kalau kita dengarkan dulu kok apa sih sebenarnya gerakan literasi sekolah kok. Inga, silakan dijelaskan dulu.
1: Iya, tema kita hari ini adalah gerakan literasi sekolah. Jadi gerakan literasi sekolah itu turun dari yang namanya gerakan literasi nasional yang telah dicanangkan dari tahun 2016. Mm-hmm. Pertama kali itu 2016. Jadi gerakan literasi nasional itu ada tiga. Mm-hmm. Ada gerakan literasi keluarga, gerakan literasi masyarakat, dan gerakan literasi sekolah. Mm-hmm. Nah, kalau yang kini kita bahas gerakan literasi sekolah. Sebenarnya gerakan literasi sekolah itu wadah atau upaya untuk menggerakkan literasi di sekolah. Sebagaimana namanya kan, itu adalah gerakan literasi sekolah, artinya yang berperan besar dalam penguatan atau pembiasaan literasi di sekolah itu adalah seluruh warga sekolah. Mm-mm. Bisa murid, mm-mm, bisa guru, bahkan kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan. Mm-mm. Nah, selain itu, kita kan sama-sama tahu kalau literasi itu bukan hanya baca buku gitu kan. Hanya cuman hanya baca buku aja. Cuman literasi itu lebih dari itu. Literasi itu bisa dari kita baca buku itu kita bisa merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu kan agak susah. Nah, makanya ada gerakan literasi nasional yang sasarannya adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah. Itu tuh untuk pembiasaan agar budaya literasi itu ado kelak. Jadi kalau kini tuh alun ado kan budayanya tuh masih pembiasaan-pembiasaan di sekolah tuh lah. Itulah inti dari gerakan literasi sekolah.
0: Ngapa sasarannya anak-anak sekolah, Inga?
1: Karena kan sebenarnya lah dibagi tiga sebenarnya kan, ada keluarga, ada masyarakat, ada sekolah. Itu tuh kan saling membantu. Nah, karena anak-anak itu pasti seharian jamnya tuh lebih banyak di sekolah, makanya ada gerakan literasi sekolah itu. Agar anak-anak terbiasa lah, biasa untuk melihat teks terlebih dahulu. Biasanya kalau di tingkat SD itu ngapo dikuatkan literasinya, caranya itu memperbanyak teks-teks di lingkungan sekolah biasanya. Entah pohon dikasih nama kayak gitu kan. Nah, itu kan termasuk dalam penguatan literasi, pembiasaan sebenarnya.
0: Nah, kalau di Bengkulu sendiri itu kalau ingat nengok tuh cak mana ingat? Apalah pas belum apa tentang literasi ke di sekolah-sekolah gitu.
1: Kalau nengok dari sekolah-sekolah itu sebenarnya lah ado ya ingat. Nyo tuh pembiasaan yang paling sederhana itu adalah biasanya guru sebelum melaksanakan belajar mengajar itu ado pembiasaan membaca 15 menit. Sebenarnya itu selalu ado di sekolah-sekolah. Terus sekolah-sekolah itu juga ado sudut baco di setiap kelas yang kita kenal selama itu pojok baco itu. Nah, itu kan kini kok namanya sudut baco kalau di kalau di kelas. Tapi masalahnya adalah apakah kegiatan-kegiatan itu tuh berlangsung secara konsisten atau tidak sebenarnya kan. Kalau pembiasaan itu sebenarnya nampak. Mungkin di awal-awal semester tuh semangat, nanti kelak lah di akhir-akhir semester tuh mulai lupa biasanya. Nah, itu tuh yang susah sebenarnya.
0: Biasanya kebiasaan-kebiasaan itu tuh dari rumah bawaannya, enggak ya?
1: Iya,
0: mungkin malah orang tua kali ya. Nah, kalau Ikonyo Inga, misalnya tips sederhananya aja kok dari Inga gitu kan, untuk kami yang punya anak-anak bocil kok. Apalagi kalau misalkan emang kan sedikit apa dah kalau literasi apalagi nak baca-baca itu kan sedikit memalaskan ya, malas gitu ya. Cuman sih Inga kita tuh supaya anak kita tuh apa dah mau aja dulu dah, mau. Aduh niatnya nak apa baca aja sekitar mungkin sehari itu cak 15 menit. Apa 30 menit itu lah lama kali dah gitu nah kan. Cak mana sih ingat untuk ngebiasoinya gitu nah.
1: Nah kalau misalnya nak membiasakan baca buku itu tuh gak bisa langsung sebenarnya dari besar langsung kan. Iya harus dari yang dari kecil dulu. Nah biasanya yang hal yang pertama kali harus dilakukan orang tua itu adalah menyediakan bahan bacaan.
0: Benar.
1: Karena buku pelajaran dengan buku penguatan literasi itu beda. Gak bisa disamukan.
0: Iya.
1: Karena kalau misalkan di rumah kita tuntut anak-anak untuk belajar baca buku pelajaran lagi, pastinya muak gitu kan. Lah di sekolah iko belajarnya, di rumah iko loh lihat. Jadi sebisa mungkin orang tua tuh menyediakan buku bacaan yang sesuai jenjang, sesuai umur anak.
0: Iya.
1: Kalau misalkan anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pasti buku yang disediakan itu adalah buku yang lebih banyak gambar daripada tulisan.
0: Iya.
1: Jadi biarkan anak-anak baca gambar.
0: Iya.
1: Itu kan tahap awal.
0: Iya, benar.
1: Jadi tahap awal itu adalah anak-anak itu biasanya balik-balikan buku, baca-baca gambar. Dari gambar itu kemudian diutarakan gitu kan. Walaupun sebenarnya tidak nyambung dengan apa aja. Tapi itulah
0: benar-benar
1: itu prosesnya.
0: Sampai jadi apa sendiri dah maksudnya tuh ngeluarin iko fantasinya sendiri gitu kan.
1: Betul.
0: Untuk nah ngeluarin cerita apa sih gitu nah kan ngeluarin ikonya sendiri gitu. Padahal tuh tidak nyambung gitu kan.
1: Iya biasanya itu.
0: Oke. Nah, jadi kalau misalkan untuk adik sana yang punya bocil-bocil di rumah, yo, nah juga mungkin bisa dicubokan tuh tadi kan tipsnya dari Inga kok tadi kan. Nah juga memang sih agak sulit dak ngayo kalau apalagi bocil-bocil yang memang malas. Kini kan kita kan ke ikut kayak gadget yo. Karena kadang kan kita juga bingung kok sebagai orang tua gitu kan. Cak mano sih caronyo untuk anak-anak koko biar biarnya tuh fokus gitu kan. Biarnya tuh bisa rajin di sekolah gitu kan. Apa misalkan yo tidak tergantung sama gadget gitu. Nah, apakah kita tuh emang harus tidak membolehkan anak kayak gadget gitu, Inga? Apakah cuma untuk membaca aja hari-hariannya gitu nah? Supaya lebih ada kebiasaan gitu.
1: Sebenarnya tidak juga kita tidak boleh anak-anak itu untuk menonton atau memainkan gadget gitu kan. Tapi yang bisa dilakukan orang tua itu adalah membatasi.
0: Benar ya.
1: Punya komitmen dengan anak berapa menit, berapa jam dia bisa megang gadgetnya. Atau kalau ndak lebih baik lagi, kini kan buku tidak hanya sekadar buku cetak, banyak buku-buku digital. Mungkin bisa kita beri arahan, kita temani. Intinya itu kalau untuk anak-anak itu adalah peran orang tua itu menemani.
0: Benar.
1: Aktivitas anak-anak itu ditemani oleh orang tua. Bisa itu kalau misalkan gadget diarahkan, kan bisa seperti itu. Jadi bukan kita membuat anak gaptek gitu ya istilahnya, gaptek. Karena sekarang tidak bisa dipungkiri ya Inga,
0: bahwa
1: segala hal sekarang lah pakai
0: gadget galo.
1: Pembayaran sudah cashless istilahnya kan.
0: Jadi tidak bawa lagi kadang-kadang tuh cash gitu kan. Iya benar-benar itu ya. Tapi kita jangan pulo nak ikonianda. Maksudnya itu tuh mungkin ada mungkin bunda-bunda yang memang tidak memberi apa gadget gitu kan. Itu mungkin balik-balik lagi mungkin ke ikonyo masing-masing aja dah.
1: Iya,
0: tapi memang sebaiknya kita kok mengikuti zaman gitu dak ngaya tapi dengan catatan kita selalu dibimbing gitu sama orang tuanya, jangan dibiarin aja nyo tuh berjam-jam mainkan gadget gitu kan. Nah caknya tuh juga kalau misalkan kalau ditengok anak-anak tuh kita yang harus nak ajak mainnya gitu. Nah misal kok nak ajak apa membaca kok tadi dak ngaya emang kita duluan yang harus nak ngajak nyumbaco gitu kan, apa iya. Mungkin bermain gitu kan, biarnya tuh ada kebiasaan gitu kan, biar adanya kebiasaan bosan main HP sebentar gitu kali kan. Nah memang agak susah sih yo iya. Untuk membangun kebiasaan-kebiasaan itu nanti supaya nyo tuh bisa ngebawa ke sekolah kelak kan, ke sekolah kan pasti pasti ada yang namanya membaca, apalagi bahasa Indonesia, giliran ulangan itu ceritonya banyak nih kan. ABC kita harus baca dulu kan. Tidak kayak matematika mungkin gitu ngitung-ngitung apa cuma no. Tapi kan memang secara ini apa sekolah tuh memang banyak membaca dak ngaya. Maksudnya misalkan kita pelajaran-pelajaran kayak IPS atau IPA atau segala macamnya gitu kan emang harus banyak baca gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kadang-kadang kan anak kan juga malas gitu untuk membaca gitu kan. Jadi kita juga di rumah itulah tadi dak ngaya untuk membangun kebiasaan apa literasi itu tadi untuk iya, baca tuh ya. Emang kita nyu orang tuanya dak. Emang orang tuanya yang harus apa sering-sering ngajak anak kok ngebaca gitu kan. Kadang-kadang kan nyuruh anak aja baca kita tidak gitu.
1: Nah,
0: kan?
1: Itu yang salah kan.
0: Kadang kita diprotes pulo lah, kita disuruh baca maknya tidak gitu kan. Kadang tuh capek juga dak singa sebagai orang tua lah curhat. Curhat. Jadi curhat. Nah, jadi itulah tadi ya di sana ya untuk ngebangun apa dak kebiasaan literasi kok tadi. Dak ngaya memang dimulai dari rumah ya. Tidak apa tiba-tiba anaknya besar langsung nak baca. Rasanya tidak mungkin dak ngaya.
1: Iya,
0: pasti ada
1: mungkin.
0: Kebiasaan dulu kan dari rumah gitu kan. Nah, itulah tadi apa tetap ngebatasi nyok ke gadget dak ngaya. Tetap juga nyok dikawanin untuk untuk membaca gitu kan. Nah, segitu apa kalau ditengok tadi memang di kondisi Bengkulu untuk di sekolah-sekolah kece ingat kok tadi lah udah ada ya untuk penerapannya tuh literasi. Ada namanya tadi pojok baca.
1: Iya, sudut baca.
0: Ah, sudut baca. Sekarang namanya sudut baca.
1: Sudut baca.
0: Ya. Nah, jadi kalau misalkan ditengok dari masalah atau mungkin tantangannya tuh apa ingat di zaman sekarang tuh ingat mangkunya literasi kok agak kurang jalan, apa agak kurang maksimal gitu, dak nggak ya?
1: Iya, biasanya kalau kita ngomongin sekolah, ngapo di sekolah itu susah juga kadang, itu karena keterbatasan waktu biasanya, jam pelajaran yang padat, atau ada anggapan bahwa literasi itu tugasnya guru bahasa katanya.
0: Nah iya benar.
1: Padahal
0: benar.
1: Kan bukan. Iya, iya. Semua warga sekolah itu wajib gitu
0: wajib,
1: kan.
0: Iya, iya,
1: bukan
0: iya.
1: Hanya harus guru bahasa Indonesia nya yang jalan. Jadi ketuanya kan tidak cah itu. Guru apapun bisa.
0: Iya guru apapun.
1: Karena
0: bisa
1: setiap mata pelajaran tadi kan kayak ingat tadi tuh aduh pelajaran membacanya.
0: Benar.
1: Jadi pembiasaan membaca itu tidak hanya di guru bahasa. Kadang itulah yang jadi tantangan di setiap sekolah itu. Yang bergerak itu ya guru bahasa kan. Terus keterbatasan waktunya. Jadi kadang 15 menit itu terlalu lama rasanya. Dipotong sampai akhirnya tidak aduh.
0: Iya benar ya. Jadi itu memang tanggung jawab segalanya. Bukan tanggung jawab bahasa. Tapi memang budayanya kali tidak sih. Kan ngapa-ngapa kalau misalnya baca, nah guru bahasa kok gitu kan. Tapi kan secara ininya memang segala guru udah nggak ya segala guru sebelum apa selain juga di rumah mungkin mak-maknya nah guru-gurunya juga mungkin harus juga ya itu tadi kayak ingat tadi dah harus pas mulai belajar gitu kan biasakan dulu untuk membaca gitu kan cak 10 menit atau 15 menit gitu kan emang kalau membaca tuh dah ingat emang malas kalau diturutin dia udah sih malas gitu kan tapi kalau misalkan kita ada niat mau aja dulu gitu kan ada kebiasaan kita dan juga ada diterapkan yang apa kayak ingat kayak tadi kan tips-tipsnya untuk membangun lagi literasi kok untuk anak-anak gitu kan. Tapi apakah cuma anak sekolah SD aja ingat? SMP SMA juga kan?
1: SMP SMA juga. Yang paling sulit pasti SMA.
0: Oh iya benar ya.
1: Biasanya kan sudah bisa memberontak gitu ya kalau anak-anak SMA.
0: Iya benar.
1: Sudah punya jalan pikirannya masing-masing lah gitu ya. Jadi memang kalau langsung dari SMA gitu kita ajarkan, ya memang sulit gitu.
0: Iya,
1: makanya ada tahap gitu kan dari TK, dibiasakan SD, SMP, SMA,
0: SMA ya. Jadi itu memang kebiasaan-kebiasaan itu tidak langsung aja tiba-tiba gitu bisa kan. Emang dari kecil tuh lah diajarin ya. Nah, kalau kita balik lagi di sana galonyo yang nak gabung dukungan silakan aja ya di line WA kita atau mungkin di line telepon juga boleh atau mungkin di live chat kita di YouTube juga boleh ya di RRNet Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana, di sana di Siko aja dulu di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: gak bisa ya? Ih, gak bisa nih, gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh gak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala gak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Kita balik lagi di acara Keto Kece Keto spesial hari Rabu Iko dari kantor Balai Bahasa. Yuk, kita masih ngotak-ngotak ke Inga Olga. Masih semangat Inga?
1: Masih
0: dong ya. Nah, kita masih ngotak tentang gerakan literasi sekolah di sana ya. Tadi kita lah bahas juga apa sih sebenarnya gerakan literasi sekolah Iko ya. Nah, juga tadi Cak Manu juga kondisi-kondisi literasi yang ada di sekolah-sekolah Kota Bengkulu. Tadi juga apa tantangannya juga sudah dijawab dah Inga ya. Nah, mungkin di kini kok kita nanyo di tengah keterbatasan waktu juga kegiatan sekolah kok Inga. Cak Manu, cara guru-guru Iko supaya tetap menghidupkan yang namanya literasi. Mungkin bukan guru-guru aja ya. Bunda-bundanya di rumah kali ya juga ya. Silakan Inga.
1: Iya, kalau untuk menghidupkan literasi itu kita bisa, apa namanya tuh, kegiatannya jangan yang rumit-rumit dulu. Karena kan kita, waktu kita udah banyak nih.
0: Bener.
1: Mepet kan. Hanya cuma punya waktu 10 menit, 15 menit. Ya, kegiatan literasinya yang ringan-ringan aja.
0: Apalagi anak-anak.
1: Iya, apalagi anak-anak. Kadang anak-anak umur TK itu kan fokusnya sebentar biasanya kan. Iya, anak-anak SD kelas 1. Jadi bisa... Ada yang namanya membaca nyaring sekarang nih.
0: Membaca
1: jadi,
0: nyaring. Nah, apa tuh?
1: Jadi gurunya yang bacakan buku.
0: Oh, iya. Mungkin juga bunda-bunda.
1: Iya, bunda-bundanya juga yang bacakan buku untuk anak-anaknya. Jadi bisa ada interaksi dengan anak. Itu enggak butuh waktu lama sebenarnya. Cukup 10 sampai 15 menit itu bisa. Terus kalau bisa juga guru-guru itu yo sudut bacanya dihidupkan lagi gitu. Bukunya tuh di
0: ditambah lagi.
1: Sirkulasi bukunya di apa namanya tuh ditukar, di-update gitu. Setiap minggu bisa.
0: Atau kayak mungkin gitu. Yang bergambar-gambar juga kali.
1: Iya, bisa.
0: Bisa jadi kan.
1: Bisa,
0: ya?
1: Bisa.
0: Sekarang mato kan nak nengok yang elo-elo aja kan.
1: Benar.
0: Kalau nengok tulisan galau tuh kan jadi malas. Nah, mungkin juga guru-gurunya mungkin bisa menghidupkan lagi kok di sekolah-sekolah. Mungkin juga buku-bukunya juga mungkin bisa di-upgrade lagi gitu kan. Nah, juga mungkin bunda-bunda di rumah juga bisa ngebantu anak-anaknya lebih lebih sering-sering lagi dibacakan buku atau mungkin upgrade Iko apa bukunya kali
1: iyo,
0: kan.
1: Betul tuh. Ada biar... di Gramedia tuh.
0: Tinggal pesan dan beli aja. Di toko Oyen juga ada.
1: Iya, bisa.
0: Bisa, pokoknya lah bisa kalau gini kok. Yang penting duitnya. Nah, menurut Inga sendiri Cak Manusi peluangnya bisa dimanfaatkan agar gerakan literasi sekolah kok makin berjalan gitu.
1: Peluang yang paling bisa dilakukan sekolah adalah berkolaborasi dengan komunitas literasi.
0: Nah, benar.
1: Ada komunitas literasi yang memang ya kerjanya cuma itu. Dia ingin literasi itu berkembang hidup di masyarakat, lagi. Hidup lagi. Ya bisa datangkan komunitas. Jadi ada kegiatan dengan komunitas. Tidak harus dengan biaya sebenarnya kan, karena itu adalah sinergi antara sekolah dengan masyarakat melalui komunitas literasi itu.
0: Aduh, udah sih ingat contoh-contoh apa komunitas-komunitas gitu, Cak, komunitas apa gitu di Bengkulu kok?
1: Aduh, banyak.
0: Banyak
1: ya. Kalau disebut satu-satu iri yang lain.
0: Oh iya, benar ya. Ada banyak ya.
1: Ada banyak.
0: Silakan dicari, biasanya ada di Instagram.
1: Ada gitu, di Instagram,
0: di
1: kami
0: TikTok,
1: kami atau... juga ada kok membina komunitas literasi. Jadi kalau misalkan butuh komunitas apa yang cocok untuk kegiatan Iko, bisa menghubungi Balai Bahasa, bisa berkolaborasi dengan Balai Bahasa juga bisa.
0: Nah, iya benar-benar ya, langsung aja lah nanya ke Balai Bahasa atau mungkin di laman Instagramnya kantor Balai Bahasa di mana Inga?
1: Di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.
0: Nah, di situ di Majo,
1: DM Majo atau datang langsung boleh
0: datang
1: juga.
0: Di mana alamat kantornya?
1: Di Jalan Timur Indah 3.
0: Ayo, ketemulah dengan Inga Olga. Nah, untuk program-programnya Inga dari kantor Balai Bahasa apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah untuk ngedukung yang namanya literasi kok.
1: Jadi kalau di Balai Bahasa tuh kini ada kegiatan memang untuk SD, SMP, SMA, program literasi kebahasaan namanya. Jadi untuk anak SD itu kami melaksanakan bimbingan teknis cerdas mengulas buku. Setelah anak-anak itu baca, anak-anak akan mengulas. Kalau biasanya kita kenal dengan resensi, resensi buku itu kan tulisan. Kalau kalau anak-anak itu cukup dengan verbal aja, diceritakan.
0: Diceritakan, gitu. Dibacokan.
1: Dibacot, terus diceritakan ulang, macam itu kan. Terus kalau untuk SMP, kami punya kegiatan peningkatan kompetensi membaca cepat. Memang beda kan tahapnya untuk anak SMP. Terus kalau untuk SMA, SMK, kami peningkatan kompetensi membaca kritis. Biasanya kan kalau SMA itu sudah dituntut untuk baca berita, baca koran, kayak gitu kan. Jadi bagaimana seorang anak, murid bisa secara kritis mendalami suatu berita, gitu kan. Jadi bisa menangkal berita-berita bohong, gitu.
0: Jadi bertahap ya.
1: Bertahap.
0: Nah itu cuma maksudnya ingat misal kok ada yang ikutan gitu cuma apakah langsung ke kantor bahasa atau mungkin ada programnya di sekolah-sekolah?
1: Kalau kegiatan-kegiatan yang tadi itu, itu dikhususkan untuk sekolah dengan kategori AN literasi 1 dan 2. Jadi kan literasi itu ada kategorinya, ada yang rendah, sedang, sampai tinggi. Kalau yang rendah itu AN1, sedang itu AN2, kalau yang tinggi itu sekarang AN3, karena batasnya kan 1, 2, 3 gitu. Jadi memang diprioritaskan bagi sekolah dengan kategori AN1.
0: Yang Lado di mana? Sekolah mana ini?
1: Kalau yang Lado itu SD-nya. SD di kota ini ada. Ada. Di kota ada, tapi enggak banyak kalau AN1-nya. Paling yang banyak itu di kayak di kabupaten, di Seluma misalkan itu masih cukup banyak. Jadi mungkin kami akan mengarah ke AN1 dulu
0: gitu.
1: Tapi kalau sekolah-sekolah enggak kerjasama dalam hal pemenuhan atau pemenuhan bahan bacaan gitu bisa berkirim surat aja ke Balai Bahasa.
0: Nah iya itu kalau misalkan sekolah-sekolah yang mau apa bekerja sama udah nak ngidupkan lagi literasi di sekolah-sekolah gitu kan bersurat ya nggak ya?
1: Bersurat
0: atau mungkin datang langsung aja ke Balai Kota Balai Bahasa ya ke Balai Bahasa atau mungkin nanya dulu DM dulu cuman caranya gitu kan supaya anak-anak kita koko bisa lagi apa dah tidak lagi malas gitu ya apa ada aja keinginannya dulu ya untuk apa membaca koko gitu kan memang kata ingat aku tadi kan literasi itu kan bukan hanya untuk membaca banyak ya untuk tahap-tahap yang lainnya atau mungkin produk-produk lainnya dari literasi tapi mungkin yang utama aku baca dah ingat ya
1: iya. Itu kan membaca, awalnya, itu dasar, itu paling dasar dari literasi telah baca buku itu.
0: Iya, itulah dasarnya ya. Nah, jadi itulah program-programnya tadi ada sana ya. Yang nak nanya-nanya boleh aja datang langsung ke kantor Balai Bahasanya atau mungkin DM aja di Instagram Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ya. Nah, juga Cak Mano ingat caranya kalau sekolah kok kerjasama udah tadi dah, kerjasamanya udah. Langkah-langkah awalnya seperti apa supaya program literasi kok tidak jalan sendiri-sendiri. Nah itu tadi ya silakan berkunjung atau bersurat gitu ya. Nah bahasa daerah dan sastra lokal Bengkulu bisa masuk kegiatan literasi sekolah dengan cara seperti apa kok Inga? Itu masih berkaitan dengan literasi sekolah kok tadi
1: ya? Betul. Jadi literasi itu kan tidak hanya buku-buku yang bahasa Indonesia aja kan. Bisa kita pakai budaya lokal. Misalkan lokalitas yang kita ambil. Bisa tentang kita mengajarkan bahasa Bengkulu, misalkan Bengkulu dialek mano gitu. Bisa aksara kita juga ado gitu kan. Sejalan dengan program kami di Balai Bahasa itu ada revitalisasi bahasa daerah kan. Jadi setiap sekolah bisa mengajarkan bagaimana berbahasa daerah. Anak-anak biasanya kan kalau bahasa resmi belajar mengajar itu adalah bahasa Indonesia. Tapi ketika mereka di pergaulan, mereka butuh yang namanya bahasa daerah. Itu pun tetap harus dilestarikan agar tidak punah. Nah, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak bahan-bahan literasi yang berkaitan dengan bahasa daerah. Kebetulan kami itu punya buku Dwi Bahasa, buku cerita anak Dwi Bahasa. Jadi ada bahasa daerah, ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalkan mau yang tadi tuh buku-buku yang tadi itu bisa bersurat langsung.
0: Jadi
1: budaya lokalnya masuk, literasinya juga masuk kayak gitu.
0: Sejalan.
1: Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa jalan sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kalau memang mau bisa saja bersurat. Sekolah-sekolah bisa bersurat. Itu tidak bisa atas nama pribadi, atas nama lembaga kalau mau permohonan bantuan buku di ke Balai Bahasa kayak gitu.
0: Itu juga nanti untuk penerapannya juga ke guru-gurunya udah ingat dibacokan,
1: iyo, gitu kan, dibacokan,
0: dikenalkan, ya apa buku-buku apa tadi ingat Dwi Bahasa ya?
1: Dwi Bahasa, cerita Dwi Bahasa. Anak Dwi Bahasa.
0: Oh, cerita anak Dwi Bahasa. Tebal ya ingat?
1: Tidak tebal, paling 30 halaman kayak gitu.
0: 30 halaman tapi banyak.
1: Tapi banyak bahasa. Banyak gambar di dalamnya.
0: Oh, banyak gambar. Ya,
1: kayak cerita anak. Yang biasa kita kenal kan cerita anak tuh bahasa Indonesia aja.
0: Iya,
1: sekarang
0: iya,
1: tuh ada bahasa daerahnya gitu ditambah.
0: Itu bahasa Bengkulu daerah Bengkulu aja atau banyak?
1: Bengkulu aja.
0: Oh, Bengkulu aja.
1: Bisa Rejang, Serawai gitu kan banyak.
0: Iya, iya, benar-benar ya. Mana apa yang mana tertarik, apa
1: betul,
0: mungkin nak guru-gurunya nak coba mungkin nak ngajar apa tadi enggak Dwi Bahasa kok tadi.
1: Iya.
0: Belajar bahasa daerah juga, bahasa Indonesia juga,
1: juga
0: gitu kan. Mungkin bisa bersurat deh enggak ya?
1: Iya, bersurat aja.
0: Ngabar surat aja lah, pokoknya banyak lah jalannya ya, yang penting itu tuh niat aja, dah ingat niat, apa ada kemauan lah gitu kan, apalagi apa dah ingat bukan dikecekan membaca iko koko emang butuh effort emang ya, apalagi di zaman sekarang kok ya ingat, apalagi zaman sekarang kok berita-berita hoax apa segala macamnya gitu kan, kita kan juga harus tahu kok kan. Nah, dengan mungkin kita membaca itu kita juga tahu, harus tahu gitu kan, untuk bisa membedakan berita benar dan berita bohong gitu kan. Tapi ingat untuk di literasi di sekolah-sekolah Iko ingat ada gak sih maksudnya itu tuh kayak ada masuk di mata pelajaran gitu atau sebagai ekstrakurikuler aja ingat?
1: Kalau kegiatan literasi itu, kegiatan itu di luar memang.
0: Di luar memang.
1: Memang ya? Penguatan literasi itu tidak boleh menggunakan buku pelajaran. Memang harus di luar itu.
0: Memang harus di luar itu ya.
1: Tersendiri dia. Atau biasanya memang ada di sekolah-sekolah itu ada waktu khusus biasanya, entah sehari atau kan atau entah setiap hari apa memang fokusnya di literasi, yaitu penguatan literasi. Karena kan sekarang juga ada AN ya, AN literasi itu namanya, asesmen nasional
0: gitu.
1: Yang dihitung adalah literasi dan numerasi. Nah, kalau literasinya itu yang jadi fokus kami ketika sekolah itu dengan kategori AN literasi 1 dan 2 itu menjadi fokus untuk penguatan literasi, diundang sekolahnya, murid-muridnya dikasih apa namanya tuh materi-materi terkait itu yang sesuai dengan anak-anak itu.
0: Tapi kalau sejauh Iko ingat pengalaman ingat Iko apa sih yang menjadi apa dak di saat mengedukasi anak-anak itu untuk apa dak supaya lebih melek lagi untuk literasi itu apa ingat selain malas gitu no?
1: Selain kalau malas itu sih sebenarnya kan individual gitu kan.
0: Benar-benar
1: kadang fokus anak sih
0: fokus,
1: memang
0: ya.
1: Kita tidak, kalau untuk anak SD biasanya kami tuh ngasih materi itu tidak bisa seharian, cuma setengah hari kami bisa.
0: Oh gitu.
1: Karena ketika lah dikasih waktu sejam dua jam tuh bisa duduk tenang. Jam ketiga jam keempat tuh lah ada yang ala bete sudah
0: bosan,
1: izin ya? Ke toilet gitu kan.
0: Banyak lah ya alasannya.
1: Banyak. Jadi
0: iya,
1: banyak lah yang izin daripada yang tinggal.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya di tantangan kita sih.
0: Cak
1: mano caronyo kita tuh buat program ya buat kegiatan yang memang anak-anak tuh ndak dengarkannya.
0: Iya
1: gitu,
0: benar
1: kan?
0: Dan anak-anak tuh yang nyari gitu kan. Ah, kita belajar di koko seneng
1: iya,
0: kok
1: senang.
0: Gitu kan.
1: Kami biasanya menjasatinya dengan narasumber-narasumbernya.
0: Oh gitu.
1: Iya, berarti narasumber yang sesuai kan.
0: Iya,
1: biasanya
0: iya,
1: kalau
0: iya,
1: untuk anak SD kami cari di komunitas-komunitas memang yang memang kegiatannya tuh banyak berbau dengan anak-anak. Jadi mereka sudah tahu kan tips and trick gitu. Tipsnya bagaimana menghadapi anak-anak umur sekian gitu.
0: Iya.
1: Anak-anak tuh kan juga tidak bisa dikerasi gitu ya. Jangan ikut, jangan itu. Oh, tambah dibuatnya kalau kayak gitu tuh.
0: Benar-benar ya. Gitulah capek-capek ngantarkan materi kelaknya. Ini apa bosan boring. Nah, kitunya juga kelak iko kan. Apa jadi nyampaikan materi itu juga kita ida apa ya maksudnya tuh kayak ida sampai tuh kita kayak ida seneng aja gitu ya. Inga yo. Tapi kalau pengalaman Inga anak-anak koko memang itulah yang jadi ikonya ya, tantangannya di Inga dan kawan-kawan ya.
1: Iya, itulah tantangannya. Kalau anak SMP lebih itu lagi kan, lebih dia tuh antara masih anak-anak atau menuju dewasa. Menuju usia SMA gitu.
0: Labil
1: lah kalau anak SMP.
0: Labil
1: kalau anak SMP itu masih fokusnya masih lebih baik gitu.
0: Iya.
1: Kalau anak SMA lebih lagi, harus lebih lagi. Kita memang harus tegas kalau di usia SMA. Kadang mereka kan aku udah belajar itu gitu kan. Jadi bagaimana cara kita membuat semenarik mungkin kegiatan-kegiatan itu yang cocok untuk SD, SMP, dan SMA.
0: Itu ingat tiap minggu atau ada ikut jadwalnya masing-masing ingat? Misal di sekolah mana, gitu.
1: Oh itu tidak, itu biasanya setahun itu kami.
0: Oh.
1: Misalkan kalau kegiatan-kegiatan CA itu tuh kan ada sosialisasi, ada pembekalan, terus ada praktik mandiri di sekolah dan evaluasi gitu kan. Itu setahun penuh itu. Jadi kami undang, biasanya kami undang kayak gitu. Terus nanti kami pendampingan itu kami melalui Zoom gitu. Dengan guru-gurunya pastinya.
0: Iya.
1: Mendengarkan curhatan guru-guru bagaimana di sekolah, apakah kondusif atau tidak gitu kan biasanya. Baru evaluasinya tuh kelak kita tengok dari awal sampai akhir ada berubah tidak gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi sejauh itu sih memang ya itulah. Rata-rata gitu.
0: Iya, itulah yang
1: belum
0: jadi
1: terlalu itu. Tantangan besar sebenarnya itulah.
0: Benar-benar apalagi di era digital sekarang enggak ingat ya. Iya benar-benar. Dan orang tuh enggak pengen baca yang banyak-banyak gitu kan.
1: Nah, itulah.
0: Orang tuh enggak nengoknya video, terus orang tuh itu apa maksudnya tersampaikan dengan video yang berapa detik itu gitu kan. Itu kan sekarang kita tuh kebiasaannya di situ gitu. Nah, jadi itulah mungkin tantangannya sama guru, sama orang tua di rumah, sama juga apa inga-inga ko yang ada di kantor balai bahasa gitu kan, itu lain jadi PR dak ngayo.
1: Iya benar.
0: Cuman supaya membangun literasi ko di tengah gempuran digital asik. Lada terasa inga kita nak selesai apa ko pesan singkatnya inga yang nak disampaikan kayak guru mungkin, siswa atau mungkin orang tua di rumah tentang literasi gerakan literasi sekolah kok ingat?
1: Iya. Pesannya singkat aja. Untuk guru, murid dan orang tua, literasi itu tidak rumit. Tidak harus beli buku mahal kayak gitu kan, tidak harus dengan waktu yang terlalu panjang, tapi cukup dengan yang namanya konsisten dan pembiasaan.
0: Iya benar-benar gitu. Benar ya, kebiasaannya itu tadi dibangun dari rumah.
1: Betul.
0: Gitu dah, di rumah, di sekolah ya nggak ya, karena kita koko anak-anak koko idaknya tiba-tiba langsung ndak baca soalnya kan langsung ndak ini apa untuk menggerakkan yang namanya literasi ko ya emang harus bersama-sama cek ternada. Nah, makasih nggak ya untuk di kesempatan kali ko di sana, tema kita gerakan literasi sekolah ko emang seru nian bahasannya di sana ya, apalagi tentang bocil-bocil ko dah anak-anak ko kan emang perlu nian kita ko harus lebih banyak lagi belajar ya, mudah-mudahan bisa diambil untuk apa ya, untuk jadi ilmu baru kita ko di hari iko ya. Dari apa tadi penjelasan yang udah dikasih sama Inga Olga kok tadi ya. Nah, sekian dulu di sana di kecek kita untuk hari Iko. Inga makasih banyak ya. Dan juga yang lah gabung tadi di line WA atau di live chat kita ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di kecek kita di hari Iko. Sampai jumpa.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
3: Keluarga unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim diantaranya. Perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Bengkulu menghidupkan kembali pos kamling Yolada supaya kita tuh bisa aman, nyaman gitu kan. Untuk yang memang akhir-akhir itu geng motor dah yang banyak di Kota Bengkulu kok di sana. Pemerintah Kota Bengkulu juga terus memperkuat upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat melalui berbagai inovasi dan juga program yang berbasis masyarakat. Selain juga meluncurkan Praja Wibawa Pembina Warga atau Prabawa kok di sana, Pemkot Bengkulu juga mengaktifkan kembali pos-pos keamanan lingkungan atau pos kamling di seluruh wilayah kota. Dan langkah itu juga menjadi bagian dari strategi pemerintah juga untuk membangun sistem keamanan yang tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan yang masing-masing ya. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi juga ngecekkan di sana untuk keberadaan pos kamling memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan juga mencegah berbagai potensi gangguan keamanan di tingkat lingkungan. Nah, apalagi kini kalau ada Satpol PP ya per RT apa per kelurahan gitu ya. Jadi itu emang kita tuh harus sebagai masyarakat Bengkulu juga harus aman, dah aman, nyaman di saat kita berkegiatan di luar rumah, gitu kan. Jadi seolah-olah kita tuh ada yang jago, ada pos kamlingnya, ada yang jago, ada sapamnya juga, ada Pak Sapo PP juga, yo, ada juga secara juga untuk kolaborasi dari pemerintah daerah, ada TNI, Polri, juga perangkat kelurahan, RT, RW, juga tentunya juga masyarakat ya juga harus bersinergi dalam berbagai persoalan sosial maupun juga gangguan ketertiban yang dapat diantisipasi sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Nah, itulah di sana informasinya, kita kutip dari laman rri.co.id. juga jangan lupa untuk download RRI digital, di sana bisa baca aja di rri.co.id. situ masih banyak untuk info-info lainnya. Yo, di sana juga bisa mengakses segala macam informasi tentunya. Di prompe berendo siang untuk hari ko kayak Vivi Kawani kelak sampai jam 3 sore di sana. Yo, jadi jangan kemana-mana. Pokoknya di siko aja di prompe Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: Selatan bersama Wakapolres melakukan pengecekan dan juga kontrol langsung terhadap pelayanan call center 110 dan sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Bengkulu Selatan di hari Jumat 17 Juli 2026 kemarin, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan optimal, cepat dan juga sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Pengecekan yang berlangsung di Mapolres Bengkulu Selatan ini menjadi bagian dari komitmen pimpinan Polres dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan profesional, humanis dan juga responsif. Kapolres meninjau proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari penerimaan laporan, mekanisme pencatatan pengaduan hingga tindak lanjut yang dilakukan petugas terhadap setiap laporan yang masuk. Selain juga memeriksa alur pelayanan, Kapolres juga mengecek kelengkapan administrasi kebersihan ruang pelayanan, kesiapan untuk sarana dan juga prasarana pendukung, serta sikap dan juga perilaku personel yang bertugas di garda terdepan pelayanan kepolisian tersebut. Dalam pengecekan administrasi, Kapolres memeriksa untuk buku register laporan, formulir pelayanan, serta juga sistem pendataan pengaduan masyarakat untuk memastikan seluruh laporan terdokumentasi dengan baik dan juga dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mutiara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang adik sanak galonyo, jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara yo adik sanak. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya. Untuk adik sana yang mungkin anak Yunanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 44. Belum hafal soalnya masih ada contekan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo, dak. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Coba Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an? Wah, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang ownernya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kitanya. Jadi, apa berkolaborasi ya. Lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita kok lah udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun.
1: Ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa noh?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Heeh, Datu. Bikin toko juga?
2: Iya. Tuh? Karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu?
2: Mbak sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak? Wah, iyalah. Ini nekat, buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini, maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha sendiri?
2: 3 bulan. Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama, tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
2: Iya,
1: tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan akhirnya belajar sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu-gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya dari kerja gitu ya. Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak, tapi kan ngerti juga lah, dak, apa macam kopi ya, gitu betul. Kan, gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan, kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan, apa sih sarannya gitu? Nah,
2: sarannya yo sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica itu dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit.
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu.
2: Nah, terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium, dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mau coba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium,
3: robusta.
2: Robusta premium atau arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah itu.
2: Ya, kopi susu ya kan? Gula aren. Nah, saya juga kopi itu.
1: Gula aren kan? Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa dah langsung gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari dari Muhammad apa panggilannya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja atau mungkin Ical ada referensi lain gitu.
2: Yo,
1: atau
2: dulu,
1: mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Heeh.
2: Ternyata enak pas dijual, ternyata banyak minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak minat.
1: Itu lebih susah enggak sih ngeracikin?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Yo, tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Oh, itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi,
1: oh,
3: soda.
1: Oh iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: juga. Iya. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu-gitu. Yo. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah, lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cap mana?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
1: Iya, soda. Lebih terasakan itunya.
3: Iya.
1: Gitu-gitu. Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut enggak sih?
3: Iya. Oh, kecut, iya. Pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja,
1: oh,
3: 15
1: ml. Oh, gitu. Iya. Gitu. Itu sesuai dengan kesombennya juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, kan? Permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Iya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Oh. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah,
2: sudah
1: ya.
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi mutar otak lah ada.
2: Iya, terotak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya, dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di
2: Pandak Kemiling, bandara sama gedung biro umum kantor gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga udah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan di sini kantor gubernur.
1: Oh, di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sekapnya berapa? Sekapnya
2: yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Oh, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi enggak masuk cuannya, Bos. Dikit ya. Tapi emang, dari kenapa?
2: Kalau dulu memang kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000
1: ya,
2: tahun 2020 kan proses ya.
1: Iya, benar lah. Sekarang kan udah 2024 sudah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya
2: udah
1: sekarang.
2: Semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Uh-huh. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri. Apa semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa sharing ke yang owner-owner yang lain? Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul ya malam Minggu aja gitu kan.
1: Oh, lebih ke momen ya.
2: Enggak setiap hari. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam Minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak buka di bandara sama di kantor gubernur yang mana buka setiap hari dan ada customer-nya.
1: Enggak mungkin enggak ada ya. Pasti lah satu, pasti ada lah ya. Oke. Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung melamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
3: Bukan kursus sih.
1: Apa pelatihan. Tuh?
3: Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut ikut yang kayak gitu tuh emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya. Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi. Oh,
2: kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk baru kita kalibrasi
1: dan
2: rame.
1: Oh, gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
3: Gak enaknya?
1: Banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah gak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget? Ini apa, ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer enggak sih biasanya? Enggak juga ya?
3: Enggak ya. Random kadang.
1: Gitu aja mau lihat gitu ya. Jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren terus ada juga yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual brew.
1: Itu kopi.
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi.
2: Cuman dia kan karena disebut manual berarti enggak ada
1: campur tangan mesin.
3: Iya, enggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual. Oh, kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
3: Iya.
1: Gitu. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi
3: tergantung
1: kopi.
3: Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap hari ya.
3: Iya, ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget enggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan,
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi.
2: Iya,
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan? Biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh, gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang enggak segar tuh kayak gimana sih, Man?
3: Kopi yang enggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh, gitu. Belum briefing dulu ya.
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Man? Rasanya tuh.
3: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek.
1: Oh.
2: Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh, gitu. Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: iya,
1: rasanya.
2: Dia enggak fresh dia.
1: Gitu. Jadi pernah ada komplain enggak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah,
2: pernah
1: ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross-check barang-barang. Misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi dia nggak press.
1: Oh iya,
2: karena beda, rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu dia. Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kata gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga?
2: Di rumah ada juga. Karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu? Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti tiga ya, Wan?
2: Tiga, alhamdulillah.
1: Oh, tiga. Mau 4-5?
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya, kan di mall juga ada, di mall ada lagi. Tapi kan... Kalau di apa ya, karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi nggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka menggandrungin apa ya? Kayak,
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, betul. Ngopi gitu. Nah untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya, dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah Iwan sendiri ada ketakutan gak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada ya kan, Mbak, tinggal lagi di servisnya, pelayanan.
1: Iya, iya,
2: nah kan customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrabin tuh sama customer seperti teman lah kan. Yeah. Dia datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus kasih promo.
1: Nah, itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Nah, ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun Kopi
1: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Iya.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya atau memang
2: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya.
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa Besar ya?
2: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak, doain lah.
1: Oh, iya benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan cobalah ngundang artis kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya, harus dikejar targetnya. Harus kejar target. Ya, haruslah ya.
2: Mudah-mudahan
1: ya. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan nah, di sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Di sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko boleh aja untuk di 0811-7816544 atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk adik sanak galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari ko, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di Siko aja dulu di Pro Empe, Suara Budaya Bengkulu.

dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Arizona, kabar menggembirakan datang dari sektor pelayanan publik di Provinsi Bengkulu, di mana seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Dengan status zona hijau, seluruh daerah di Bengkulu dinilai telah memenuhi berbagai komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, yang mengatakan keberhasilan seluruh kabupaten dan kota masuk zona hijau merupakan hasil dari upaya perbaikan yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir, di mana pencapaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran dan juga komitmen yang semakin baik dari penyelenggara pelayanan publik. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

mendapatkan informasi budaya dari Belaja Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaja Sumba.

0: Sapradi, sahabat budaya, senang sekali dalam program siaran budaya Belajar Sumba Sabtu 18 Juli 2026. Kali ini bersama saya Rara yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam siaran budaya Belajar Sumba persembahan RRI Sungai Liat hari ini bisa didengarkan melalui 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Juga sahabat budaya, siaran RRI Pro 4 hari ini bisa didengarkan melalui RRI Pro 4 Palembang, Pro 4 Bengkulu, Pro 4 Jambi, dan juga Pro 4 Lampung. Oke, sahabat budaya, hari ini kita bakal ngobrol tentang tema kita, yaitu merawat identitas budaya Bangka, bersama dengan Bujang Mia Bangka sebagai Duta Budaya. Nah, hari ini juga kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu mereka adalah Bujang dan Mia Bangka 2024. Ada Edwin Syah dan juga Cynthia Violinsia. Untuk itu Rara akan sapa dulu narasumber kita kali ini, ada Bujang Edwin. Halo Edwin, selamat siang, apa kabar?
1: Halo Kak Rara, selamat siang, alhamdulillah kabar baik.
0: Senang sekali bisa hadir ya. Untuk siang hari ini kita bakal ngobrol banyak hal tentang budaya yang ada di Pulau Bangka kita. Selain itu ada Mia Cynthia, untuk itu Rara akan sapa. Halo, selamat siang, apa kabar cantik?
2: Selamat siang juga kakak, alhamdulillah.
0: Iya, dan hari ini kita akan membahas seperti yang sudah Rara sampaikan tadi, yaitu merawat identitas Bangka. Bujang Mia Bangka ini sebagai duta budaya daerah kita. Nah, Sapradi, sahabat budaya, kak perlu ketahui untuk saat ini yang namanya perkembangan budaya, ada banyak hal, cara, inovasi yang dapat dilakukan supaya terus berkembang dan dapat dikenal oleh terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Kita akan ke Bujang Mia kita siang hari ini. Menurut kalian berdua nih, seperti apa sih pola pandang kalian terkait perkembangan budaya kita saat ini? Mungkin Edwin dulu.
1: Baik, terima kasih Kak Rara. Ini dimulai dengan pertanyaan yang sangat kritis ya.
0: Iya.
1: Luar biasa sekali. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman dimanapun berada. Senang sekali hari ini berjumpa dengan Kak Rara dan pasangan saya, Mia Cantika, dan seluruh tim dari RRI. Baik, mengenai pertanyaan dari Kak Rara, di sini kami sebagai Duta Wisata Kabupaten Bangka secara spesifik, tentu melihat budaya ini sesuatu yang sangat besar di pandangan kami, Kak. Karena apa? Karena kita sebagai duta wisata itu pada dasarnya, Kak Rara, memiliki tiga motor atau tiga dasar tugas kita. Yang pertama, promotor, edukator, dan inisiator. Nah, mengenai perkembangan ataupun keadaan budaya saat ini, kami Bujang Mia Bangka yang alhamdulillah isinya Gen Z, tentu di era sekarang salah satu cara kami dari Bujang Mia selaku duta wisata ikut berkontribusi terhadap pelestarian dan juga pengembangan budaya itu dari media sosial, Kak. Contoh, kita sudah membuat beberapa video itu di mana kita mengajak kaum muda, terkhusus yang milenial, Gen Z, bahkan Gen Alpha, itu kita coba senggol di medsos karena mungkin Kak Rara juga paham sekarang bahkan anak kecil sampai dewasa itu tidak lepas dari medsos. Itu salah satunya, Kak.
0: Oke, jadi menurut Edwin saat ini untuk pengenalan budaya Bangka itu sudah kalian lakukan begitu ya selaku Gen Z di media sosial.
1: Betul, Kak.
0: Nah, untuk respon-respon daripada generasi muda kita sekarang ini seperti apa terhadap promosi budaya yang sudah dilakukan gitu, Edwin?
1: Oke, baik. Jadi kita dalam membuat video itu, Kak, itu tidak, kalau bahasa kitanya, asal jadi. Tapi kita menggandeng, mengait memang rekan-rekan yang ahli di bidangnya. Jadi yang ahli editing, ngambil video, kemudian scene by scene. Jadi kita collab, bahkan kita mengeluarkan sedikit biaya juga gitu, Kak. Karena di tubuh kita, di anggota Bujang Mia, kebetulan memang belum ada yang bisa sepro itu dalam videographer. Jadi kita menggait. Nah, alhamdulillah untuk respon Kak, bahkan kita lihat di komentar itu banyak yang alhamdulillah mengapresiasi, ada yang baru tahu, kemudian ada juga sedikit perdebatan antara netizen di kolom komentar gitu. Sejauh ini alhamdulillah sangat baik dan kami berharap tentunya ke depan terus dapat kami lanjutkan, Kak.
0: Oke, itu dia dari Edwin. Kita ke Cantika. Maaf ya tadi aku panggilnya Cynthia ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke deh, Cantika, kalau Cantika sendiri melihat di era sekarang ini gitu ya, seperti apa sih perkembangan budaya yang ada di Bangka ini, dikenalnya seperti apa oleh generasi muda kita dari sudut pandangnya Cantika?
2: Baiklah, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Namun first thing first, aku mau ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu karena kayaknya aku belum bisa fully datang ke sini in my best condition. Cuman aku bakal try my best lah buat okay di sini. Untuk pertanyaan tadi, seperti yang kita ketahui bahwasannya Bangka Belitung ini merupakan kepulauan dengan berbagai budaya, yang dimana bahkan sekarang lagi banyak yang viral ya. Salah satunya Tanjung Pesona nih Kak. Ada salah satu Gen Z nih yang memviralkan budaya di situ dengan spot-spot fotonya yang bagus banget. Nah, itu secara enggak langsung itu mempromosikan budaya dan juga pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Nah, itu juga merupakan salah satu cara yang bakal Bujang Mia lakukan ke depannya juga, bahkan telah kami lakukan sebelum-sebelumnya dalam mempromosikan pariwisata di Bangka Belitung. Cuman kita sering banget mendengar yang namanya pariwisata Bangka Belitung ini gak kalah jauh sama pariwisata di Bali nih. Namun apa sih yang membuat Bangka Belitung ini masih kalah sama yang ada di Bali?
0: Apa tuh kira-kira?
2: Nah, apa tuh teman-teman? Salah satunya jelas aksesnya, terbatasan akses. Kita tahu bahwasannya penerbangan dari luar, terutama dari luar negeri ke Pulau Bangka ini masih terbatas. Gak ada yang namanya penerbangan langsung, maka itu yang mempersulit turis-turis tuh mau kesini karena ongkosnya juga mahal kan Kak. Kedua, akomodasi. Kalau dari akomodasi itu kita bisa bandingkan Bangka Belitung ini memiliki akomodasi yang belum matang jika dibandingkan dengan akomodasi yang ada di Bali. Maka demikian, mengapa turis-turis memilih pergi ke Bali dibanding ke Bangka ketimbang dari pariwisatanya nggak kalah jauh? Itu karena akomodasinya. Di Bali itu mereka udah prepare, well prepare banget, mulai dari masyarakatnya yang telah menjunjung tinggi bahwasannya pariwisata itu menjadi salah satu sektor ekonomi mereka. Sedangkan SDM kita di Bangka Belitung ini masih masih menjunjung yang namanya tambang, perkebunan dan juga pertanian. Maka dari itu promosi yang ada di Bangka Belitung ini masih kurang sekali Kak, begitu. Cuman itulah peran-peran kami sebagai para duta, yang gak hanya ada duta Bangka Belitung, gak hanya ada Bujang Mia, tapi juga ada duta bahasa, duta gendri yang juga ikut bersaling tolong-menolong dalam membantu untuk mempromosikan budaya Bangka Belitung, begitu Kak.
0: Oke, itu dia peran dan juga salah satu ya, ini baru sedikit yang diobrolkan dalam siaran Budaya Belajar Sumba kali ini Sepradi. Namun sudut pandang mereka sangat luas sekali memperhatikan seperti apakah perkembangan budaya yang ada di Bangka. Kalau ngomongin tentang pariwisata, okelah tadi ya sahabat budaya yang viral pasti udah tahu. Kalau tradisinya, tradisi yang betul-betul dijunjung tinggi oleh masyarakat kita. Nah, kalian mengikuti nggak perkembangannya? Seperti tradisi nganggung yang sangat lumrah di kalangan masyarakat kita. Kemudian ada tradisi-tradisi lainnya begitu ya, yang nuju jerami ataupun tradisi yang ada di kampung-kampung yang setiap tahunnya itu ada kalender tersendiri. Nah, kalian sendiri seperti apa mengikuti event tersebut? Kalau Edwin, seperti apa?
1: Iya, kita tahu Kak ya, kalau di Bangka itu banyak orang yang agak speechless karena salah satu tradisi kita itu Lebaran dalam satu tahun lebih dari dua kali.
0: Kaya ya.
1: Kaya, banyak kegiatan, banyak Lebarannya.
0: Betul.
1: Nah, kalau ditanya bagaimana perkembangannya, nah ini jujur Kak, salah satu yang kami syukuri dan salah satu hal yang sangat positif yang bisa kita ambil dari perkembangan zaman.
0: Yeah.
1: Seperti yang kami bahas di awal tadi kami agak concern di medsos. Nah, karena sekarang Kak, hampir dari kita semua itu kalau ada perayaan baratkan perang ketupat di Tempilang, betul, kemudian nuju jerami, pasti kita tahu infonya.
0: Yeah.
1: Nah, itu tahu dari mana? Dari tadi medsos. Kemudian dengan banyaknya teman-teman yang menjadi influencer, konten kreator, semua kegiatan yang berkaitan dengan budaya kita itu sekarang alhamdulillah mudah sekali kita akses. Yang sebelumnya mungkin kalau waktu saya masih kecil tuh gak tahu Kak, ada, oh ternyata ada adat ini, ternyata ada tradisi ini. Sekarang kan adik-adik kita, anak-anak kecil tuh udah tahu.
0: Iya.
1: Oh ini ada tradisi ini, oh tradisinya begini. Karena tadi berkat perkembangan teknologi dan media. Itu sih Kak.
0: Bahkan melalui media sosial itu, dari anak kecil sampai orang dewasa yang belum pernah hadir mengunjungi tempat tersebut itu tahu prosesinya.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul banget. Dan dari mereka melihat dengan kualitas video yang bagus, mereka tertarik. Dan efeknya ketika ada perayaan, katakanlah perang ketupat, nuju jerami, itu makin tahun alhamdulillah makin banyak atensi masyarakat yang ingin menyaksikan gitu Kak.
0: Oke, nah kalau keterlibatan Bujang Edwin dalam kegiatan tersebut tuh seperti apa kolaborasinya bersama dengan pemerintah daerah kita?
1: Baik, nah ini juga menarik dengan pemerintah. Jadi di pemerintahan kita Kabupaten Bangka itu Kak, salah satu contoh di mana mereka ikut melestarikan tradisi kita, yaitu tradisi nganggung, tadi sempat dibahas, ketika pelaksanaan perayaan HUT Kota Sengaliat. Nah itu bersama bupati segala macam, seluruh Forkopimda sama-sama nganggung di Gedung Sebetul Sedulang. Nah terus kemudian bagaimana peran kami dan kolaborasi, alhamdulillah saat ini pemerintah sangat mendukung apapun kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budaya, pelestarian budaya, dan kami Bujang Miak selalu mengambil posisi. Contoh misalkan ada perayaan tujuh jerami, itu walaupun misalkan kita nggak bisa nih Kak, punya kesibukan, ada, kita kan keluarga besar Bujang Miak Bangka itu ada yang mewakili. Nah hadir di sana, membaur, kemudian ikut merayakan dan menciarkan budaya kita. Itu Kak.
0: Oke. Bujang Edwin, Rara mau tanya nih, sebelum menjadi Bujang Bangka 2024 terpilih, seperti apakah pembentukan karakter budaya di keluarga? Apakah Edwin sudah tahu tentang budaya itu memang dari keluarga atau setelah dewasa dan mengikuti ajang ini baru tahu tentang budaya-budaya Bangka? Ayo loh.
1: Baik, ini keren-keren nih, hostnya gak salah pilih ya Kak Rara, luar biasa pertanyaannya, kritis dan mendalam. Baik, mengenai pengenalan budaya dari pribadi Edwin, jadi waktu umur-umur masih kecil sekitar SD SMP, itu kan media sosial belum seperti sekarang Kak. Jadi hanya segelintir budaya yang ada di kita itu yang tahu. Paling nganggung yang tahu dan pernah diikutin waktu kecil. Kemudian hanya mendengar kayak di Tempilang ada perang ketupat, di Pantai Rebo ada ini, hanya mendengar saja. Tapi ketika beranjak dewasa, seiring berkembangnya media, itu tahu sendiri Kak. Bahkan sebelum ikut Bujang Miak, alhamdulillah karena konten segala macam, tahu ternyata di mana yang di itu, Nuju Jerami,
0: di Ayabik,
1: ternyata ada tradisi ini, ternyata ada suku ini di Bangka, ternyata di apa, di Pantai Rebo ada tradisi ini. Nah jadi di keluarga yang awalnya hanya tahu segelintir atau hanya tahu adat tradisi yang biasa dilakukan, ketika beranjak dewasa dengan berkembangnya media sosial, alhamdulillah dapat sendiri nih info-info mengenai budaya yang ada di Bangka.
0: Oke. Jadi sangat luar biasa peran teknologi begitu ya untuk pengenalan yang namanya budaya, yang awalnya memang hanya tradisi lisan, dengar dari tetangga sebelah kulang suah pergi ke Ayabigo,
1: betul.
0: Yang kulung suah ternyata dengan konten-konten dari kreator kita membuat kita tertarik dan ingin hadir seperti itu. Oke, kita ke Cantika. Cantika tetap semangat ya, mudah-mudahan sehat selalu gitu ya.
2: Amin.
0: Oke, walaupun kurang fit, dia ini banget loh, semangat banget untuk memberikan banyak hal yang bisa dibagikan untuk Sepradi Sahabat Budaya melalui siaran Budaya Belajar Sumba Pro 4 siang hari ini. Kalau Cantika nih, sebagai Miak Bangka begitu ya, seperti apa perannya kalau Cantika sendiri melihat untuk pengenalan yang ada melalui Duta Budaya yang ada di Kabupaten Bangka.
2: Oke, untuk pengenalan yang ada di Kabupaten Bangka ini sama seperti Kak Edwin sebelumnya. Saya tuh awalnya masih kaget pas awal menjadi Duta Budaya ini.
0: Kagetnya kenapa? Cantik kah?
2: Aku ternyata masih belum cukup ilmu untuk mengerti tentang budaya
0: begitu, ya.
2: Karena setelah join di Bujang Mia ini, mm-hmm. pandanganku lebih luas lagi itu Kak. Mm-hmm. Karena yeah. kayak Nuju Jerami tadi, mm-hmm. sebelumnya aku belum pernah membayangkan Nuju Jerami kayak gimana sih sebenarnya, mm-hmm. ini pesta adat gimana sih, mm-hmm. dan ternyata ketika kami udah diundang sama yeah. penduduk asli di sana, mm-hmm. bahkan aku jadi MC di situ,
0: mm-hmm. kayak, luar biasa.
2: Wah, luar biasa banget. Mulai dari prosesnya satu persatu itu dilakuin dengan serius, dengan hikmat, mm-hmm. bahkan masyarakat sekitar tuh semangat buat menonton, mm-hmm. menyaksikan dengan penuh perhatian dan rasa semangat, mm-hmm. aku jadi kayak, oh ini loh ternyata Nuju Jerami yang bahkan gak banyak orang tuh tahu sebenarnya gimana prosesi aslinya. Betul. Namun di situ perlahan-lahan orang tuh banyak yang datang. Mm-hmm. Bener kata Kak Edwin tadi bahwasannya teknologi sangat-sangat membantu budaya kita di Bangka Belitung ini. Dengan adanya teknologi, pengenalan yang ada di budaya Bangka Belitung ini semakin meluas. Nah, peran kita sebagai Gen Z di sini adalah memanfaatkan teknologi tersebut, teman-teman. Jangan sampai kita membiarkan diri kita terlena dalam teknologi, scrolling TikTok doang, scrolling IG doang, tanpa dalam melakukannya penyebaran yang berarti. Di sinilah teman-teman, marilah kita sama-sama nih nge-sharing budaya kita. Gimana sih budaya Bangka Belitung ini menaikkan ekonomi kita pelan-pelan melalui pariwisata kita. Begitu okay. sih Kak.
0: Kalau boleh tahu, kalian berdua seberapa aktif nih di media sosial dan seberapa sering mempromosikan tentang budaya Bangka kita? Kalau Cantika?
2: Kalau aku pada zaman 2024 sampai 2025 itu sangat-sangat aktif sebenarnya, aktif
0: ya.
2: Sharing di media sosial, TikTok maupun IG itu aku aktif banget. Cuman udah masuk 2026 ini aku udah mulai off karena udah fokus kuliah, mm-hmm. udah fokus ada kerjaan juga kan, mm-hmm. jadi aku mulai off, udah ngerjep pelan-pelan. Cuman akhir-akhir ini kita mungkin bakal ada kabar baik juga, nanti aku juga sering bakal update lagi, mm-hmm. buat ngasih info yang lebih menarik lagi nih teman-teman.
0: Gitu. Contohnya tentang apa misalnya?
2: Untuk kita masih rahasia Kak, jadi belum bisa kita sharing dulu ya teman-teman.
0: Oke, baru di spill sedikit nih ya. Kalau Edwin,
1: ya,
0: keaktifan kamu di media sosial seperti apa untuk mempromosikan budaya kita?
1: Kalau untuk mempromosikan, karena kita satu pasangan, ya. Kurang lebih hampir sama Kak. Jadi kayak yang Edwin bilang di awal, bahkan mm-hmm. kita tuh menggait profesional videographer untuk membuat konten. Jadi ya, yang kita gaya itu menghasilkan beberapa video, mm-hmm. yang alhamdulillah memang hasilnya profesional. Nah, jadi itu kita lakukan di rentang waktu 2024 sampai 2025. Tapi karena kita belum lengser, mm-hmm. akhirnya di 2025 udah ada yang baru nih Kak. Yeah. Tapi karena masih berlanjut,
0: terus melanjutkan
1: dan 2026 seperti Cantika, akhirnya kita agak teralihkan nih Kak fokusnya, mm-hmm. agak terbagi karena kayak contoh Cantika kuliah, saya dengan kerjaan saya, mm-hmm. dan lain sebagainya. Tapi ketika kami diundang, contoh hari Minggu ini kan ada event di THR Kak, mm-hmm. yang eventnya itu salah satu event di Bangka yang mensiarkan, mm-hmm. mempromosikan mm-hmm. budaya-budaya kita. Nah, ya, jadi di situ kami bakal ikut andil, mm-hmm. di sana memeriahkan. Dan harapan kami, walaupun di tengah kesibukan kami masing-masing, kami bisa tetap berkontribusi untuk budaya kita melalui apapun itu.
0: Oke, ini di media sosialnya pribadi atau mewakili Bujang Mia?
1: Kita di Bujang Mia punya official akun Kak.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jadi kita nge-share kegiatan Bujang Mia, konten itu di akun itu.
0: Mm-hmm. Kalau yang pribadinya?
1: Nah, kalau di pribadi tentu sama kita, mm-hmm. apapun kegiatan kita, misalkan ada perayaan ini di tanggal segini, kita tetap share, mm-hmm. dan di akun pribadi juga kegiatan-kegiatan pribadi kita share.
0: Oke. Okay. Nah, pengen tahu juga seperti apa sih kolaborasi yang kalian lakukan? Tadi kan Bujang Edwin bilangnya enggak ada tuh timnya gitu ya, mm. untuk memproduksi sebuah konten buat kalian kan, ketika ke lapangan ataupun ketika ingin mempromosikan sebuah pariwisata ataupun budaya, sehingga terciptalah kolaborasi tadi gitu ya. merekrut orang-orang yang memang mahir di bidangnya. Dan untuk pembiayaannya sendiri itu seperti apa? Apakah mandiri

0: budaya atau tradisi gotong royong membersihkan pantai itu dengan teman-teman dari komunitas Pepelengasih Kabupaten Bangka.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian untuk support, alhamdulillah dari pemerintah itu sangat support, Kak. Apalagi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka selalu menerima masukan, aduhan, curhatan kami dengan lapang dada. Ada dong, Kak, tetap. Jadi kami sangat berterima kasih dengan Dinas Pariwisata, bahkan Dinas Kabupaten Bangka yang selalu mewadahi dan membimbing.
1: Oke. Emangnya curhatan-curhatan seperti apa sih dari kalangan Gen Z? Pengen tahu dong ya. Kalau Cantika gimana? Cantika gimana yang kamu tanggepin?
2: Kalau dari yang aku sendiri ya, kolaborasi kami itu nggak hanya sampai di situ aja, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Bahkan kami pernah diundang buat berkolaborasi dalam dalam Duta Genre.
1: Yeah.
2: Jadi kami diundang buat ngadain podcast.
1: Mm-hmm.
2: Di situ kami sharing-sharing.
1: Mm-hmm.
2: Dari Duta Genre juga nge-sharing ke kami bagaimana sih prosesi dalam kegiatan mereka.
1: Yeah.
2: Dan kami juga ikut sharing bagaimana sih prosesi dalam kegiatan kami sebagai Bujang Mia. Di situ yang kami dapetin tuh nggak hanya kekeluargaan antar duta,
1: mm-hmm.
2: tapi juga ilmu-ilmu yang nggak sampai di kami,
1: mm-hmm.
2: ilmu-ilmu yang nggak kami dapetin dalam pembelajaran Bujang Mia.
1: Yeah.
2: Dan di situ aku merasa bahwasannya, oh ini perannya kami melingkupkan kekeluargaan silaturahmi antar duta, dan juga kami juga sempat berkolaborasi antar sesama duta, sesama Bujang Mia, mm-hmm. itu dalam membantu untuk memposisikan diri. Misalnya seperti yang udah dibilang sama Kak Edwin tadi,
1: mm-hmm.
2: apabila salah satu dari kami berhalangan hadir dalam duty,
1: mm-hmm.
2: itu sigap mereka tuh langsung kayak, yaudah aku aja Kak bisa, aku aja Kak bisa. Di situ kami sangat sangat terbantu sebagai keluarga. Itu.
1: Jadi komunikasi terbuka sangat dilakukan gitu ya, dan saling membantu ya. Harmonis sekali hubungannya ya.
3: Harus itu.
1: Harus ya. Namun harmonisasi itu apakah terbentuk di para netizen ketika menyaksikan konten-konten budaya yang kalian sampaikan kepada mereka? Apakah ada perdebatan atau pertanyaan, dan seperti apa kalian meresponnya? Kalau dari Edwin gimana?
0: Iya, ternyata hampir 99% itu netizen sama seperti kita, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau melihat sesuatu yang positif, baik dan membangun, responnya juga
1: bagus.
0: Mm-hmm. Tetapi ketika ada yang negatif, kurang baik, keluar juga
1: undang-undang
0: segala
1: jadi
0: macam.
1: Haters juga ya.
0: Betul. Nah, jadi beberapa konten yang kita lakukan itu alhamdulillah respon netizen sangat baik dan sangat terbuka.
1: Mm-hmm.
0: Kalaupun ada perdebatan itu hanya ini buka-bukaan aja, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi salah satu konten kami ketika mempromosikan pantai Turun Aban,
1: mm-hmm.
0: itu kan ada bukitnya, Kak. Nah, jadi kami pun waktu itu belum paham ini masuk Turun Aban atau enggak nih bukit yang atas itu. Nah, jadi itu salah satu hal yang ini sih, Kak, yang lucu ya dari Nesi, dan hal yang kurang penting tapi didebatin.
1: Iya.
0: Jadi ini bukan Turun Aban, ini pantai ini. Ada yang bukan itu masuk Turun Aban gitu sih.
1: Bagi yang sudah pernah berkunjung di sana gitu ya.
0: Perdebatannya hanya itu. Kembali lagi, kalau kita share, kita up hal yang positif, hal yang baik, kayak konten kita yang mengeluh nih kayak, "Oh, ini banyak sampah." Mereka support, Kak. Iya, harusnya pemerintah ini ya gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya bentuk respon dari netizen begitu ya, warga net lah ya. Ketika melihat konten kalian. Nah, untuk kendalanya ataupun hal apa sih yang menurut kalian memang, oh kayaknya di media sosialnya ada hambatan rintangannya seperti ini nih ternyata. Nah, kalau dari sudut pandang Cantika ataupun Edwin tuh seperti apa?
2: Kalau dari hambatannya mungkin lingkupnya, jangkauan lingkupnya itu,
1: mm-hmm.
2: karena jangkauan di media sosial tuh nggak bisa mencakup sepenuhnya kecuali itu emang FYP. Dan sedangkan untuk FYP itu kita perlu banyak orang untuk nge-reposting long satu video itu. Sedangkan kita nggak bisa long ngatur seberapa banyak sih viewers yang bakal lihat di video kita. Cuman untuk hal itu tuh kita belum bisa ngatur. Mungkin itu sih menurut saya salah satu hambatan yang paling sulit, dan juga komentar juga sih.
1: Komentarnya kenapa?
2: Karena hambatan kami sebagai Bujang Mia juga masih banyak, beberapa komentar negatif terhadap kami.
1: Iya. Jadi komentarnya itu bisa menggiring opini begitu ya.
2: Iya, benar banget.
1: Oke. Jadi kalian sebagai duta budaya Bangka menyikapi hal yang demikian itu seperti apa? Apakah langsung meresponnya atau

0: ya udah cukup dibaca aja atau seperti apa tindak lanjut yang akan kalian berikan? Kalau Cantika gimana?
1: Kalau bentuk respon kami, kami menetapkan respon yang tenang aja sih kak. Karena menurut saya sendiri, untuk hal-hal seperti itu tidak perlu kita respon secara serius apabila memang terbukti tidak benar. Karena dengan seiringnya waktu, ketika kami membuktikan dan fokus pada pekerjaan inti kami, di situ kami sudah membuktikan bahwasannya apa yang mereka tuduhkan dan mereka komentari itu tidak benar. Begitu.
0: Okay, sahabat budaya, semakin panas ya cuaca di Pulau Bangka saat ini. Tapi nanti kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita dalam siaran budaya Belajar Sumba bersama dengan Bujang Edwin dan juga Mia Cantika. Sesaat lagi tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Buyuang, banyak panik.
3: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: kamu yang mana?
1: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
2: Oke, Sobradi, sahabat budaya, balik lagi masih dalam program siaran budaya Belajar Sumba RRI Sungai Liat. Yang mendengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id atau menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat. Boleh juga komen atau juga sahabat budaya bisa bergabung bersama kami. Untuk kali ini kita masih ngobrol tentang merawat identitas Bangka bersama dengan Bujang Mia Bangka sebagai Duta Budaya. Obrolan kita tadi tentunya menarik sekali, bahwa seperti Cantika yang terjun juga secara langsung dalam prosesi adat Nuju Jerami dan mendapatkan pengalaman serta pandangannya menjadi lebih luas, sama seperti Bujang Edwin juga yang sangat luar biasa mengupayakan dan inovasi yang sudah dilakukan begitu ya di era digital ini untuk mengenalkan budaya Bangka meskipun selalu ada halang rintang. Kita pengen tahu selama mereka menjabat sebagai Bujang Mia Bangka 2024 hingga saat ini, pengalaman-pengalaman menariknya ketika terjun langsung dalam prosesi sebuah tradisi budaya dan adat yang ada di Pulau Bangka. Kita pengen tahu cerita dan pengalamannya dari Cantika.
3: Oke, ini seru banget sih topiknya, pengalaman ketika terjun langsung ke budaya-budaya yang ada di Bangka Belitung. Aku tuh selalu excited buat ceritain pengalaman aku di Nuju Jerami tadi. Selain dengan prosesi adatnya yang begitu rumit dan juga tahapan-tahapannya, ini adalah sisi lain yang aku mungkin gak tahu juga, kalau orang-orang asli sana di suku Lum itu benar-benar welcome banget sama pendatang baru. Jadi setelah kami mengikuti prosesi, mereka itu ada lebaran juga ternyata. Setelah itu kami diundang buat makan ke satu persatu rumah yang ada di daerah sana. Sampai-sampai aku sama partnerku tuh kayaknya udah gak sanggup deh, udah cukup. Karena kami selalu diundang ke satu persatu rumah dari awal sampai akhir tuh kami masukin, dan katanya gak boleh nolak makannya.
2: Begitu royalnya nolak.
3: Iya, bener-bener banget. Itu sih yang bikin aku kaget banget.
2: Oke, kalau Bujang Edwin, gimana pengalamannya?
4: Iya, jadi kurang lebih sama seperti Cantika. Banyak beberapa tradisi kemudian kebudayaan di kita yang sebelumnya mungkin hanya penonton melalui media sosial, tapi alhamdulillah semenjak di Bujang Mia Bangka itu kita berkesempatan terlibat langsung. Nah, jadi sesuatu yang kita syukuri, Kak, ternyata begini loh. Ternyata jauh lebih seru, jauh lebih fun ketika udah terjun langsung gitu.
2: Yang paling berkesannya di tradisi apa? Di penapa?
4: Kalau saya sih yang pertama itu di tradisi nganggung. Walaupun memang dari kecil udah ikut, tapi kan waktu kecil kayak apa sih?
2: Biasanya
4: main
2: katanya,
4: aja gitu.
2: Katanya menu-menu yang ada di desa-desa tuh maksudnya tuh baru kita jumpai kadang.
4: Betul.
2: Gitu kan.
4: Betul. Ternyata betul itu, Kak. Karena ketika kita di desa-desa itu beberapa masakan ternyata jauh lebih apa ya? Rempah-rempah kemudian
2: otentik lah gitu.
4: Otentik
2: ya.
4: Banget, Kak. Bukan kita ini ya, mendiskriminasi yang di kota anda, tapi ada beberapa tempat di desa yang ketika nganggung itu lauk pauknya, wah ini kayaknya kayak misalkan lempah kuning, ini baru real lempah kuning gitu, otentik banget gitu.
2: Itu ya. Ada nemu yang unik-unik nggak di sana?
4: Apa ya?
2: Misalnya?
4: Sejauh ini, alhamdulillah lebih ke rasa sih, Kak. Ternyata banyak tempat di kita itu di desa-desa, mereka membuat sajian itu enggak ala kadar, Kak. Tetapi betul-betul dari rempah, bahan macam-macam, sehingga menghasilkan rasa yang betul-betul, wah ini the real makanan Bangka ini.
2: Oke. Dari orang-orang terdekat kalian, seperti apa imbas ataupun efek ketika kalian menjadi duta budaya yang ada di Kabupaten Bangka? Kalau dari Cantika, terutama dari keluarga, teman-teman gitu ya.
3: Mungkin yang lebih excited ketika diterima, jadi aku tuh diterima jadi Bujang Mia tuh keluarga sama temen sih. Soalnya waktu aku lolos ke final dan jadi winner. Mm-hmm. Itu teman-temanku langsung berangkat teriak semua. Mm-hmm. Itu yang benar-benar otentik sih sama mama. Mm-hmm. Mamaku itu tipikal yang sangat-sangat sharing mm-hmm. tentang anak-anaknya. Mm-hmm. Jadi sampai-sampai mamaku tuh pernah nge-share ke teman-temannya, dan teman-temannya itu adalah orang-orang tour. Mm-hmm. Orang-orang tour. Ketika mereka mau pergi berkunjung ke Bangka, mm-hmm. itu bahkan sempat nawarin aku buat jadi tour guide mereka. Mm-hmm. Cuman aku sayang banget aku berhalangan hadir pada saat mm-hmm. itu karena ada kerjaan. Itu diganti sama mamaku sendiri jadi tour guide-nya di situ. Dan papaku juga, sampai kayak papaku ini adalah salah satu pelopor alasan mm-hmm. kenapa aku jadi bujang Mia. Mm-hmm. Pada tahun pertama itu aku sempat gagal jadi mm-hmm. Mia mm-hmm. karena satu dan lain hal. Cuman papa berusaha meyakinkan lagi kalau aku mm-hmm. tuh bisa, aku tuh pasti bisa lolos. Mm-hmm. Dan alhamdulillah di tahun kedua aku bisa lolos, dan papa juga benar-benar excited sampai segala hal tuh papa yang bantuin. Mau dari make up, heels, segala macam tuh papa yang bantuin. Dan teman-teman aku, terima kasih banyak semua support kalian selama ini. Mereka adalah salah satu orang yang berusaha buat meyakinkan aku kalau aku tuh deserve to be in this position. Mm-hmm. Jadi aku kayak bener-bener glad jadi friends kalian, sumpah. Thank you.
2: Oke, okay, jadi imbasnya tadi ketika si Cantika ini menjadi Mia Bangka dan juga tuh turut memperkenalkan wisata-wisata apa aja, jadinya orang-orang dari luar sana tuh akan mencari referensi yang betul-betul mereka percayai gitu ya. Salah satunya melalui Cantika tadi. Kalau Edwin itu seperti apa efeknya
4: baik
2: ketika menjadi bujang Bangka?
4: Mm-mm. Ya kalau tadi Cantika berbicara kebanggaan mm-mm. dari keluarga dan teman-teman mm-mm. dekat. Mm-mm. Nah kali ini saya mau berbicara satu hal impact yeah. ketika saya menjadi bujang Bangka, Kak.
2: Okay.
4: Jadi yang paling saya ingat itu ada dua orang yang kita akhirnya berdiskusi mm-hmm. mengenai satu problem di Bangka, Kak. Betul. Terkait pariwisata.
2: Yeah.
4: Nah, salah satunya itu masih keluarga, jadi beliau orang tambang. Mungkin karena beliau tahu saya menjadi bujang Bangka, duta pariwisata, akhirnya beliau mengajak diskusi mm-hmm. mengenai bagaimana eksekusi tambang di pantai, kemudian bagaimana solusinya. Itu sampai beberapa kali pertemuan kita diskusi terus. Mm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang paling saya ingat itu ada anggota dewan, Kak, anggota dewan provinsi namanya Ustadz Imam Wahyudi kalau nggak mm. salah, dari PDIP. Nah, beliau mengajak kita dari bujangnya itu untuk berdiskusi, Kak, mengenai apa sih sebetulnya yang kabupaten kita tercinta ini butuhkan yeah. di pariwisata. Mm-mm. Nah, itu salah satu bagi kami bagaimana pemerintah sangat aware dengan pariwisata kita. Akhirnya di sana kita saling bertukar pikiran, mm-hmm. saling memberi masukan bagaimana kita bisa pelan-pelan mengatasi problem-problem pariwisata di kita. Biar seperti Cantika bilang tadi, Kak, mm-hmm. biar kita sama seperti luar. Mm-hmm. Contoh Bali. Padahal destinasi kita tak kalah penting, tapi ternyata memang banyak faktor yang harus diperbaiki pelan-pelan begitu.
2: Oke, memperbaiki beberapa poin-poin. Betul. Begitu ya, untuk di wilayah Kabupaten Bangka khususnya. Nah, ini terkait dengan memperkenalkan wisata lah ya, salah satunya selain daripada wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam kita. Kan ada juga kreator-kreator lain ya yang ketika mempromosikan. Pastinya kalian ini juga enggak? Ngikutin mereka juga enggak? Ketika mereka mempromosikan wisata kita, ikut juga?
4: Ikut dong, Kak, ikut
2: ya.
4: Nah, jadi itulah salah satu impact ketika banyak konten kreator mm-hmm. dimana mereka walaupun tidak digaji, tidak dibayar yeah. mereka dengan semangatnya, dengan PD-nya yeah. mempromosikan. Tapi mm-hmm. perlu digarisbawahi, Kak, ternyata mm-hmm. banyak tempat wisata di kita itu mm-hmm. ternyata tidak memenuhi standar. Jadi kita di pariwisata itu punya beberapa standar sehingga tempat atau objek wisata itu layak dikatakan objek wisata yang bagus. Contoh mm-hmm. Kak, kita punya standar CHSE. Mm-hmm. Jadi itu cleanliness, kebersihan, kemudian kesehatan, lingkungan, kemudian dan keamanan. Jadi standarisasi CHSE yang berkolaborasi dengan standarisasi nasional, nah itu sebetulnya harus dipenuhi di setiap objek wisata. Contoh lagi ada standarisasi yang namanya 7 Sabta Pesona, Kak.
2: Yeah.
4: Jadi tempat wisata itu harus memiliki komponen tujuh ini harus ada. Contoh misalkan sebuah pantai harus ada nih tujuh komponen Sabta Pesona dan CHSI tadi. Kalau Sabta Pesona ini dia kebersihan, keamanan, itu ada tujuh poin kak, keindahan dan sebagainya gitu. Nah sayangnya di tempat wisata kita walaupun view-nya bagus, kemudian sering viral ketika ada pose-pose yang bagus, tapi tadi beberapa sektor belum dioptimalkan sehingga sayangnya sampai sekarang belum memenuhi kak standar-standar itu.
2: Oke, jadi tidak hanya sekedar pemandangan saja yang memang harus dipromosikan begitu ya, tetapi juga ada prosedur yang memang harus dipenuhi di tempat wisata itu. Cuman saja memang tidak hanya peran dari kalangan masyarakat dong, ya kan, harus dari pemerintah kita. Betul. Tapi tempat wisata di Bangka kita nih belambur kalau bahasa kita kan, bukan hanya si kok duwe, belambur tadi. Mungkin untuk pengawasannya tadi yang harus lebih ditingkatkan ya. Kalau versinya Cantika seperti apa menanggapi hal tersebut? Maksudnya konten-kontennya udah nih udah bagus, tapi ada memang yang harus dievaluasi. Nah, misalkan seperti itu. Kalau dari Cantika menanggapinya kayak gimana?
3: Oke, mungkin aku akan sedikit menyenggol ini dan mohon maaf banget untuk pihak-pihak mungkin yang tersenggol. Cuman menurut saya sendiri di sini memang banyak pembahasan-pembahasan yang telah dibuka oleh pihak-pihak orang-orang penting. Cuman semuanya terhenti pada pembahasan saja. Tidak pernah berlanjut karena yang serius. Tidak pernah berlanjut karena pembuktian, tidak pernah berlanjut ke ranah aksi, yang dimana yang kita butuhkan sekarang adalah ranah aksi, bukan hanya dalam bentuk pembahasan, pembahasan, pembahasan. Kami membutuhkan adanya akses, adanya dana, adanya aksi yang ditopang oleh pemerintah dalam untuk mendanai mengakses pariwisata kita agar lebih baik. Namun di sini lagi-lagi semuanya terhenti di tengah-tengah. Kita patut mempertanyakan kemana semua visi dan misi yang telah mereka katakan sebelum mencalonkan diri. Di sini saya benar-benar ingin menekankan bahwasannya kami membutuhkan bantuan yang lebih dari omon-omon saja, Pak. Di sini tolong dipertimbangkan lagi atas bantuannya. Mungkin itu aja ya, Kak.
2: Oke, jadi versinya Cantika ini perencanaan tanpa action juga nol gitu ya hasilnya. Sementara kita ini pertambangan sudah mau gak tahu kemana arahnya begitu kan. Terus pertanian juga demikian, yang katanya lada itu adalah penunjang sektor ekonomi, tetapi banyak orang yang sudah beralih. Tapi pariwisata tetap berjalan, cuma tidak menjadi poin utama kayaknya gitu ya. Oke, mudah-mudahan untuk kedepannya memang instansi terkait yang seperti kata Cantika tadi lebih memfokuskan lagi ya untuk pariwisata kita. Nah, kalau untuk inovasi dari kalian berdua mengembangkan kebudayaan yang ada di Pulau Bangka seperti apa tanpa tanpa menghilangkan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri, nilai lokalnya. Kalau dari Bujang Edwin seperti apa?
4: Baik, jadi di pariwisata itu memang ada konsep kolaborasi untuk sustainable tourism kak, untuk pariwisata keberlanjutan. Jadi di sana ada banyak komponen, mulai dari pemerintah, media, kemudian masyarakat. Nah memang harus bersatu padu. Jadi di era sekarang, bagaimana kalau kita mau mengembangkan contoh dalam hal ini budaya, itu memang seluruh instansi, seluruh pihak, baik muda, tua, mempunyai jabatan atau tidak, memang harus saling bahu-membahu. Nah, untuk sekarang, kalau menurut Edwin pribadi sebagai duta pariwisata, sekarang aksesnya itu sangat mudah sekali kak. Kalau contoh kita mau ke dinas A, kita mau ke pemerintahan A, itu sangat mudah aksesnya. Okay. Apalagi kalau kita mempunyai rekan-rekan atau kita sudah menggandeng orang-orang yang punya nama, misalkan influencer.
2: Okay.
4: Misalkan nih ada suatu pihak yang misalkan ini tugas dan tupoksinya, tanggung jawabnya, tapi nggak mau membantu, tinggal kita viralkan begitu, kurang lebih kasarnya. Jadi sekarang sangat luas sekali. Kita bisa menggandeng apapun elemen, masyarakat, pemerintah, untuk sama-sama mengembangkan budaya yang ada di Bangka.
2: Oke, jadi memang di media terbuka saat ini begitu ya, kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Namun untuk inovasi yang sejauh ini yang sudah dilakukan, dijalankan oleh Bujang Mia Bangka 2024 itu seperti apa?
4: Nah, yang sudah kita lakukan itu seperti yang kita bahas di awal, Kak. Jadi kita tidak hanya berkegiatan kita tok nih bujang mie saja, tapi kayak yang udah kita lakukan, kita kolaborasi dengan komunitas lain yang memang isinya anak-anak muda, anak-anak yang peduli lingkungan. Contoh Pepelengasi Kabupaten Bangka. Jadi kita kolab, kita sama-sama membersihkan sebuah pantai yang memang kotor, dan kita gandeng juga profesional videographer. Jadi hasilnya real, kita bersihkan, tapi kita siarkan juga untuk harapannya yang melihat itu tergeraklah hatinya. Yang minimal kalau nggak ikut ngebersihin, jangan kotorin lah. Gitu,
2: Kak. Oke, siap. Nah, kalau Cantika, seperti apa terkait dengan inovasi ini?
3: Oke, kalau terkait inovasi ini, pada tahun 2024 itu, waktu kami awal menjabat, kami pernah diundang dan diajak oleh pihak dinas buat terbang ke Jakarta. Itu mempromosikan produk lokal Bangka Belitung, UMKM terkhususnya, ke G-Expo Internasional, khususnya dari China. Itu G-Expo-nya luar biasa banget. Banyak produk-produk asing yang dipasarkan di situ, dan Bangka Belitung merupakan salah satu produk lokal yang ikut mempasarkan produknya ke dalam situ. Dan situ kami berdiri sebagai promotor yang menjelaskan juga kepada orang-orang asing bahwasannya ini adalah produk lokal dari Bangka Belitung, apa saja kandungannya, bagaimana proses pembuatannya, dan dari mana asal pembuatannya. Itu. Dan jadi inovasi yang menurut saya yang akan baik sekali dapat dikembangkan di Bangka Belitung ini adalah dari produknya. Kita memiliki berbagai macam produk pangan, cuman kita masih bingung nih bagaimana memasarkannya agar dikenal oleh masyarakat luas. Kita nggak perlu menambah produk-produk pangan lagi, kita udah punya banyak di sini. Cuman yang kita harus fokuskan adalah akses, bagaimana kita bisa mempromosikannya keluar. Dan di sini kayaknya bagus banget kalau kita bisa ikut kuliner, kayak kuliner yang lagi ada di Bangka nih, yang kayak Gebiar Kuliner. Apabila Bangka Belitung mengikuti salah satu acara seperti itu, saya rasa dan saya bisa menjamin bahwasannya produk kita bakal laku keras. Itu sih.
2: Oke, itu dia inovasi yang tentunya akan berimbas baik ke depannya untuk masa depan pariwisata, kebudayaan, UMKM juga yang tergabung di bidangnya untuk ke depannya seperti itu. Tapi sayangnya nih, Sepradi, Sahabat Budaya di Belajar Sumba, kita udah mau habis loh ngobrolnya. Gak kerasa ya?
4: Gak kerasa. Udah mau jam 2.
2: Oke deh, untuk terakhir ini, seperti apakah harapan kalian terhadap masa depan budaya yang ada di Pulau Bangka di tangan generasi muda saat ini seperti kalian, supaya identitas kita ini tetap terawat? Dari Mia Cantika.
3: Baiklah, mungkin dari aku berpesan untuk kita para Gen Z, cuman enggak hanya para Gen Z, juga para orang-orang tua di luar sana, terutama di Bangka Belitung, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, menguatkan diri untuk saling membantu mempromosikan kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, teman-teman. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Kalau bukan kita, capek gi seperti ya. Oke, lanjut nih ke Bujang Edwin.
4: Baik, kalau dari saya, mengambil dari salah satu konsep pariwisata itu ada namanya 3P, yang dimana ada pengembangan masyarakat, budaya, dan lingkungan. Nah, ini teman-teman tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, seperti yang dibilang Mia Cantika, jadi perlu kolaborasi. Dan satu hal yang alhamdulillah kita sudah sadari dan membuat kita open-minded, ternyata bermain, berkecimpung di budaya kita itu tidak kuno loh. Ternyata itu sesuatu yang sangat asik dan sesuatu yang sangat seru. Jadi teman-teman, di era sekarang, yuk kita sama-sama berkolaborasi, para Gen Z, milenial, aparatur, influencer, mari semuanya dengan penuh sukacita kita kembangkan, kita siarkan seluruh kebudayaan yang ada di khususnya Kabupaten Bangka.
2: Oke, dan tentunya mudah-mudahan untuk kebudayaan yang ada di Kabupaten Bangka, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya, untuk kedepannya semakin dikenal, semakin kita bersama-sama berkolaborasi, kalau kata Edwin juga tadi ya, seperti kata Cantika, untuk terus dikenal, kemudian juga kita rawat bersama supaya tetap lestari. Dan untuk kedua narasumber kami ada Bujang Mia Bangka 2024. Terima kasih banyak atas kehadirannya di RRI Perempat Sungai Liat atas pembahasan kita merawat identitas Bangka, peran Bujang Mia sebagai duta budaya. Kami akhiri kebersamaan kali ini dalam siaran Budaya Belajar Sumba Sabtu 18 Juli 2026. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sahabat Budaya, untuk kebersamaan kita kali ini kami akan hadir dalam Kabar Bangka Belitung pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?
1: Selamat siang Sobat Radio, Dekranasda Bangka Barat dorong UMKM lokal mampu bersaing di pasar global. Kabar selengkapnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bangka Barat terus mendorong UMKM lokal mampu bersaing di pasar nasional dan global. Berbagai upaya pun dilakukan seperti mengadakan pelatihan-pelatihan, mengikuti pameran di luar daerah hingga mempromosikan produk UMKM. Dikatakan Ketua Dekranasda Bangka Barat Evi Astura Markus dalam keterangan menyebutkan Dekranasda senantiasa akan menjadi motor penggerak utama dalam majukan industri UMKM dan akan terus menjadi wadah yang solid, kreatif dan inovatif dalam membina serta memberdayakan para perajin lokal. Baru-baru ini dihadirkan dalam puncak peringatan hari ulang tahun ke-46 Dekranasda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadiran ini menjadi bagian dari komitmen dan langkah nyata Dekranasda Bangka Barat mendorong produk-produk usaha mikro kecil dan menengah lokal agar mampu bersaing di kancah nasional. Salah seorang pengrajin kriya di Mentok, Surian, berharap para pelaku UMKM semakin mendapat tempat dan ruang besar terutama dalam memperkenalkan, mempromosikan produk yang dihasilkan. Dia pun yakin dengan usaha bersama UMKM ini terus maju memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Asalkan diberi ruang, dipromosikan dengan baik, dia pun yakin UMKM akan maju karena kualitas produk UMKM Bangka Barat sangat berkualitas dan tidak kalah dengan daerah lain, dan semoga semakin maju UMKM dan ekraf daerah ini. Demikian dalam Kabar Bangka Belitung. Sampai jumpa lagi di Kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyai Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan 91,7
3: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

pas lagi turun, nah apakah ada sana nak beli atau nak jual misalkan ya. Untuk kondisi kan memang untuk perdagangan emas global yang saat ini memang sedang berada dalam fase konsolidasi yang cukup ketat akibat sentimen kebijakan moneter di sana. Banyak pengamat juga meramalkan bahwasanya fluktuasi harga emas di semester kedua 2026 itu akan semakin dinamis dan sulit ditebak juga ya. Karena memang memasuki pertengahan bulan aja di Juli itu pergerakan komoditas yang langsung menunjukkan kejutan yang signifikan bagi para investor. Merujuk pada data resmi dari situs logamulia.com, harga jual dan beli emas batangan mengalami koreksi. Dan juga di sana di hari kemarin, per hari kemarin itu Jumat 17 Juni di sana ya, bukan Juli ya, dan mana grafiknya memang perdagangan itu menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam juga, di mana penurunan yang memang langsung memicu reaksi cepat dari para pelaku pasar dan juga masyarakat luas. Dan memang juga di Juli itu lagi turun juga dah ya di sana ya untuk harga emas sendiri ya. Dan untuk kondisi penurunan kok memang langsung mendorong antusiasme masyarakat untuk segera menjual kembali koleksi emas mereka. Nah kalau di sana sendiri Cak Mano, kalau misalkan lagi turun-turunnya untuk harga emas, apakah nak jual, apakah nak beli? Lebih enak beli gak sih kalau harga emas lagi naik? Nah tuh dijual sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja dah. Kalau misalkan memangnya butuh untuk di saat iko memang lagi apa lagi murah juga emas, ya Cak Mano lagi kan. Dan juga untuk momen penurunan harga iko di sana berubah menjadi peluang emas bagi para investor tentunya untuk merealisasikan keuntungan mereka. Jadi mereka tuh banyak lebih banyak membeli emas gitu kan, karena memang dinamika pasarnya untuk di hari ke hari, waktu ke waktu memang membuktikan untuk momentum yang tepat sangat krusial dalam investasi logam mulia kok di sana. Tapi tidak akan rugi ya untuk apalagi untuk jangka panjangnya, itu tidak akan rugi ya untuk nabung emas, apalagi untuk nak nyimpan aja di beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun kemudian gitu kan. Dan itu pun pasti harganya tuh naik terus, bakal naik. Kalaupun turun itu pasti dikit aja kok, bedanya dikit. Kalau misalnya kita belinya kemarin pas beli kita 25-an 2.500 kan segram, nah mungkin turunnya tuh mungkin bisa 2.8 berapa gitu kan. Ya tuh kadang tuh turunnya tuh paling banyak tuh mungkin 100 ribuan gitu ya. Dan itu pun juga kadang-kadang juga itu masih banyak juga orang bertahan. Dan bahkan banyak yang beli di saat harga emas berkurang gitu, harga emasnya turun gitu kan. Mungkin ada juga yang di sana yang jual gitu sesuai kebutuhan. Nah itulah untuk informasinya di sana untuk harga emas, sering-sering pantau aja dak di website logamulia.com gitu kan, atau mungkin tengok aja info-infonya seputaran emas hari iko naik apa turun gitu kan. Bisa dicek aja juga di rri.co.id juga ada infonya ya. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya, masih di Berendo siang kayak Vivi di sana sebelum lanjut ke di Berendo sore kayak kawan-kawan penyiar lainnya ya. Kali ko kita hadirkan masih lagu timur, Bola-bola.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10 tahun. Ini masih mencatatkan resiko praktik korupsi di pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa, dan kondisi ini turut menjadi catatan KPK pasca peristiwa tangkap tangan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Juru bicara Budi Prasetyo yang mengatakan KPK memandang praktik semacam ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tapi juga berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan juga pelayanan publik daerah. Hal ini juga mempertegas pentingnya penguatan tata kelola, khususnya PBJ, di lingkup pemerintah daerah yang berisiko tinggi terhadap praktik korupsi. Jika dibiarkan, di mana kondisi ini dapat berdampak pada kualitas infrastruktur yang dibangun karena penyedia jasa ataupun pihak swasta harus menyesuaikan kembali biaya produksi di lapangan. Dan pada akhirnya pembangunan itu tidak optimal, dapat mengurangi manfaat bagi masyarakat meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Berendo Siang untuk hari ke. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Maksudnya bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Ya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Ya kan aku sibuk kak.
1: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam cuma hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
1: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
1: Aku dari minder.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulau, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Melah Bedangdut.

di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

0: Prompat FM. Prompat
1: FM. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM di Berondo Petang, ketemu lagi gitu. Yang udah kirim-kirim salam atau request lagu silakan. Masih Riri buka hingga pukul 5 sore di hari Sabtu 18 Juli 2026. Nomor teleponnya 0736 7321994, atau bisa juga di sana di WA di 08 11 7816 5 4 4. Haruskah aku bertahan? Dan di sore hari kok di sana ada Riko Tanapata hadir request lagu dangdut Tapsel dari Eno Viola Dada, Viola Dada Popot ya. Salamnya untuk Ayah Puput, Iswandi, Inga Zeza di Ilir Talo, Hamza Yusuf di Jambi, dan Ani di Pekanbaru, dan semuanya aja. Baiklah, terima kasih untuk Keriko yang sudah bergabung di sore hari ini. Yang sudah disenggol deh Keriko, boleh telpon ataupun juga kirim WA yo di 0811 7816 544. Lagu dangdutnya kita cari dulu untuk Riko di lagu dangdut Tapselnya. Dan untuk di sana mungkin hari Sabtu yang lagi tidak jalan-jalan, yang lagi santai boleh WA-WA. Atau yang lagi di jalan hati-hati, lagi liburan ya. Pokoknya kalau cuaca di Tanah Patah itu lagi mendung ya entah di sana, jadi mungkin yang lagi siap-siap nak pergi jalan-jalan sore nengok pantai misalnya kan, jangan lupa bawa jas hujan nah di sana yo. Dan yang lagi jalan di mobil mungkin yang tidak kirim-kirim salam, masih ditunggu hingga 5 sore iko untuk kebersamaan kita di Melapadandut Joget Kitong.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan untuk di sana silakan ya, nah bergabung di sore Riko di Mela Mendendut Joget Kito. Tadi lah ada Riko Tanah Patah yuk yang sudah bergabung. Silakan di 0736 7321 994 atau bisa juga bergabung di WA 0811 7816 544. Dan di sore Riko di sana lah ada juga yang kirim WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. Sore Inga Seza. Ada Inga Seza di Ilir Talo Seluma. Mau request lagu Gulali versi Fania. Salamnya untuk semua pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Inga Seza di Ilir Talo Seluma sudah bergabung di sore Riko. Dan untuk di sana silakan yo lagu-lagunya kita putari, lagu kesayangannya ataupun juga nak kirim-kirim salam untuk orang terkasih bisa ya. Masih Riri tunggu hingga pukul 5 sore ko di menit-menit terakhir ya kan. Mungkin daripada dengar ya jo, mending telpon ya kan. Dengar suara pendengarnya seperti apa di sore hari ini, silakan masih Riri tunggu di 0736 7321 994. Lagunya lo sudah Riri siapi untuk Inga Seza di sore hari ini, Gulali ya, manis ya seperti Inga Seza, asik. Jadi sambil nunggu di sana kita dengari dulu Gulali dari Fania.

Arisana, terima kasih untuk kebersamaannya di Melabanda Du Joget gitu untuk hari ini, hari Sabtu. Dan untuk di sana yang mungkin nak bergabung lagi, tenang aja, besok masih ada di sore hari Melabanda Du Joget gitu ya. Dan untuk di selanjutnya, Riri ngawani di sana hingga pukul 8 malam kelak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 91,7 FM.

91,7 FM Perempat Bengkulu. Adik sana lagi dompet tipis. Tenang aja di sana ya, akhir bulan bukan berarti akhir cerita makan enak. Ini ada rekomendasi makanan hemat yang bisa di sana cubu di rumah. Mulai dari tumis kangkung yang simple tapi juga segar, ada sayur sop penuh gizi, sampai ongseng tahu tempe yang pastinya murah meriah ya kan. Ada juga andalan sejuta umat di sana, nasi goreng sederhana dan telur ceplok kecap. Ini praktis, juga enak dan bikin kenyang tentunya ya. Cek kulkas di sana, manfaatkan bahan yang ada. Kombinasi telur, adu sayuran, bumbu dasar kayak bawang putih, cabe atau kecap. Itu udah cukup nih ya, nah di sana bikin masakan nikmat tanpa bikin kantong bolong. Ingat, dengan sedikit kreativitas, di sana tetap bisa makan lezat, bergizi, meski di ujung bulan. Dan informasi ini di sana bisa simak di rri.co.id dan juga download aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
0: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Di sana saat hujan turun dan udara terasa dingin, selera makan kita kok sering kali ikut meningkat. Di momen seperti kolah, kuliner Nusantara kembali jadi pilihan banyak orang. Dan hidangan berkuah seperti bakso, ado soto, hingga sup tradisional yang dikenal mampu menghadirkan rasa hangat di tengah cuaca hujan. Nah, uap panas dan rempah khas Indonesia juga memberikan sensasi nyaman saat dimakan. Bukan cuma makanan berat yo, cemilan tradisional seperti pisang goreng, singkong rebus, ataupun ubi goreng pun tetap jadi favoritnya di sana. Nah, kalau hujan cak iko, makanan Nusantara apa yang biasanya adik sana cari?

0: Kebepala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebepala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebepala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebepala, dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebepala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ
1: Bengkulu cuman ada detar.
2: Detar,
3: yo kita tahu.
2: Detar kita lamanya tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
3: Yo, formal, acara
1: tidak
3: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rumpak, tanduk runcing dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau ciri itu Sumatera, artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak bisa dipakai sembarangan.
1: Khusus.
3: Khusus.
2: Iya.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Kepik palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga peranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya itu apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Lain di hati.
1: Dunia pulu, orang lain di mulut, di hati pulu.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga, ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja, nak.
0: Sakit cara yang di, apa, rasup. Pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Cuma pedih nih kan. Cuman kita jawab apa adonya jawab.
1: Betul.
0: Kan? Nah, jadi kecik itu pokok, ngapa udah perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa udah langsung tegak aja.
0: Ngapa langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rata-rata seperti itu.
2: Ya, rata-ratanya.
0: Nah, disitulah namanya, itu lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi.
0: Silur padi
1: tadi. Silur padi tadi.
0: Makin jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tak kosong biasanya. Tak?
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu, tiada satu manusia yang bisa berkeras hati, karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu. Setiap
2: tak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa, itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti sebenarnya filosofi.
1: Iko nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh, Dang, langsung sekilas waktu ditanyo itu, apalah lamu dapat
0: filosofinya itu,
1: filosofi tadi itu.
0: Filosofinya itu satu hari sebelum diserahkan, filosofinya itu lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Minta
0: diketik dan dibagikan sekarang.
1: Terakhir
0: kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
2: di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini tak?
0: Ndaknya tangan kiri, pasti senjatanya di
1: sebelah kiri, yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati. Tinggam.
0: Tinggam itu senjata kalau kaji orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
0: waktu nyender, sakit. Pasti sakit.
1: Lu masuk nendro. Aku tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya situ.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu, mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali, dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis, pertama menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan, kedua ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah, dan ketiga agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Dang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misal nih ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya? Itu ada juga ada rencana-rencana kok. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu? Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival payung di Solo. Wah. Jadi Kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala Kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau
2: lagi mendengarkan siaran.
0: Berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala dan di dalamnya itu kelak macam-macam, ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya Festival Kebek Pala, sama kayak Solo. Iya, festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Ini macam lagi tangan gue berhenti.
1: Kalau duduk tangannya Ciko.
0: Ciko.
1: Ngapur ya.
0: Jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: wilayah Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: 91,7 FM Perempat Bengkulu di sana masih bersama Riri di sore hari ini. Dan Riri informasikan juga pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Dan kita akan beralih ke lagu bernuansa Islami ya di sana. Tetap bersama kami di 91,7 FM.
2: Di

0: KRI Digital. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira

jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat? Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adisena masih bersama Riri di Semua 1,7 FM. Selamat malam untuk Adisena yang mungkin baru aja bergabung di Brondo Petang Menuju Malam hari ini. Riri update lagi ruang informasi Adisena. Pemerintah Kota Bengkulu mencatat langkah baru dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meluncurkan program Praja Wibawa Pembina Warga atau Prabawa. Nah, program tersebut dari sana diperkenalkan langsung oleh Wali Kota Bengkulu, Dedi Wayudi, saat memimpin apel gabungan TNI Polri dan Satpol PP di kawasan Pantai Panjang. Dan program Prabawa ini menjadi inovasi baru Pemkot Bengkulu dengan menempatkan satu personil Satpol PP di setiap kelurahan. Nah, kehadiran Prabawa juga diharapkan mampu memperkuat pembina masyarakat sekaligus juga mendukung tugas aparat keamanan kok di sana dalam menjaga ketertiban di lingkungan warga. Dan selain meluncurkan Prabawa, Pemkot juga berencana mengaktifkan kembali kok di sana pos keamanan lingkungan atau pos kambling sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat. Dan langkah itu diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Dan peluncuran Prabawa ini menandakan komitmen Pemkot Bengkulu kok di sana dalam membangun sistem keamanan yang lebih dekat dengan masyarakat dan sekaligus juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dan kondusif. Informasi kok dikutip dari rri.co.id.

0: Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: Di sana, cabai jadi salah satu bahan dapur yang hampir selalu digunakan, tapi harganya dikenal sering naik turun. Nah, saat harga cabai sedang murah, Adi sana bisa menyimpan stok dengan cara yang tepat, Iko bisa jadi langkah hemat untuk Adi sana. Adi sana, cabai sebaiknya dipilih yang masih segar, yang tidak layu dan juga tidak busuk. Adi sana bisa hindari mencuci cabai sebelum disimpan karena air bisa mempercepat pembusukan. Dan di sana cabai segar bisa disimpan di dalam kulkas di dalam wadah tertutup agar tahan hingga beberapa minggu. Dan untuk penyimpanan yang lebih lama, di sana bisa simpan cabai dibekukan, dikeringkan atau diolah menjadi sambal dan juga cabai giling. Nah, cara mana kok yang di sana paling sering pakai untuk menyimpan stok cabai di rumah?
1: Berendam Malam, Perempat RRI Bengkulu.

0: Arisanati Warmindo dak kona. Jadi warung makan Indomie alias Warmindo kini udah jadi bagian dari budaya makan anak muda Indonesia di sana. Mulai dari mie dok-dok, magelangan, sampai nasi maut. Ini segalanya berbahan dasar mie instan dengan lauk sederhana. Tapi yang bikin kenyang dan juga hemat di kantong pastinya ya. Nah, menurut data terbaru di sana Indonesia jadi negara nomor 2 dengan konsumsi mie instan terbanyak di dunia, yaitu 14,68 miliar porsi di tahun 2025. Wah, dari warung burjo di Jogja tahun 80-an, sekarang Warmindo udah naik kelas di sana. Jadi tempat makan andalan mahasiswa dan juga bahkan jadi bagian program mudik gratis. Nah, Warmindo bukan sekedar mie instan ya, tapi rasa kebersamaan dan juga solusi perut keroncong.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Ca'ai Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan Indonesia bukan cuma kaya akan alam ya, tapi juga budaya, termasuk rumah adat yang unik dari tiap daerah. Nah, ada rumah gadang dari Minangkabau, di sana atapnya melengkung seperti tanduk kerbau ya, yang dirancang untuk menahan hujan deras. Nah, ada juga ini rumah tongkonan dari Toraja dengan atap menyerupai perahu dan juga ukiran penuh makna spiritual. Nah, tahu dah di sana kira-kira rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, bisa juga jadi tempat upacara adat, simbol status sosial, bahkan tempat penyimpanan hasil panen. Nah, di sana sayangnya yo, rumah adat kini mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Padahal pelestariannya penting ya Niko di sana untuk menjaga jati diri budaya kita. Ayolah lestarikan dan juga banggakan rumah adat kita dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Untuk informasi ko bisa di sana simak selengkapnya di rri.co.id dan juga untuk siaran kami bisa di sana dengar dari mana aja melalui aplikasi RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana sampai di situ dulu kebersamaannya di Berendo Petang. Sekarang lah di jam 19:57 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk di Berendo Petang, dan kelak di sana dilanjuti lagi di Berendo Malam ado donga kamal ke ingamiranti. Di malam Minggu khususnya di program Senandung Merah Putih ya di sana ya. Jadi tetap bersama kami dan sekalian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Sendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Di sana 5 calon paskibraka Bengkulu Utara lolos tingkat provinsi. Pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara mengirimkan 3 pasang atau 6 calon paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi. Namun, dari 6 peserta tersebut, 2 orang yang mengikuti tahap seleksi ke tingkat nasional tidak lolos. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bengkulu Utara, Suryadi, menyebutkan meski belum berhasil menembus tingkat nasional, terdapat 5 peserta yang dikirim dinyatakan lolos menjadi anggota paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu. Untuk berita selanjutnya bisa dicanak baca di rri.co.id atau bisa langsung download di RRI Digital.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Prompat FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sana segalonyo. Balik lagi ke saya, Ingah Miranti, di Senandung Bumi Merah Putih. Dan malam iko kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa. Di sini kita udah kedatangan narasumber kita. Tapi sebelum itu nih, ada sana segalonyo, untuk ada sana segalonyo yang mungkin gak gabungan kayak kami, bisa gabungan kayak kami melalui layanan telpon di 7321994. Sekali lagi, untuk ada sana yang gak gabungan kayak kami melalui layanan telepon bisa di 7321994, atau yang gak gabungan kayak kami melalui layanan WhatsApp juga bisa di 0811-7816-544. Nah, di sana segalonyo, kali ini kita juga sekaligus menyiarkan di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Jadi untuk yang kalau anak nanya, komen-komen, boleh di drop aja di kolom komentar. Kak bisa tanya, bisa cerita, atau mungkin bisa curhat-curhat kayak narasumber kita malam hari ko. Tapi nih, sebelum kita kenalan atau lebih dalam lagi kenal narasumber kita malam hari ko di sana segalonyo, kita dengarkan dulu satu lagu yang bakal mengudara di ruang dengar ada sana segalonyo. Ini adalah lagu dari Sekundang Setungguan.

0: 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Ada sana segalanya, balai kek sayo di malam mengiko. Kita masih di Senandung Bumi Merah Putih. Dan malam mengiko kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Boleh disapa ada sana segalanya inya.
1: Halo adik sana segalanya.
0: Oke, itu narasumber kita malam hari iko adik sana segalanya. Dan malam hari iko kebetulan kita bahas tentang tema yang luar biasa. Itu judulnya tentang ngobrol berkelas, pendidikan dan skill di ekonomi sekarang ala Gen Z. Oke, kita udah kedatangan narasumber kita yang Gen Z banget. Oh. Nah, tapi sebelum itu ingat kita kenalan dulu dah sih, kalau kece orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita enak lah ngobrol-ngobrol malam iko, kita dengarin dulu sebenarnya siapa sih narasumber kita malam hari iko. Boleh dong Inya perkenalan dulu?
1: Iya sih benar, idak kenal maka idak sayang. Tapi zaman kini ko lah manggil sayang-sayangan tapi idak jadian-jadian.
0: HTS.
1: Iya dong. Oke, perkenalkan namo saya Afriza Repa Putri. Bisa dipanggil Afriza, bisa dipanggil Repa, bisa dipanggil Ulan. Tapi kalau panggilan hitsnya sih Ulan sih Inga.
0: Oke, panggilan hitsnya. Iya ya. Camano nih Inga perjalanan menuju sini tadi kira-kira Inga?
1: Alhamdulillah lancar, tapi luar biasa ya malam minggu di Belunggu Point. Oh, okay. Ternyata rame dan luar biasa.
0: Banyak orang-orangnya yo, karena ini kan kebetulan malam minggu. Betul. Banyak orang yang jalan-jalan kayak keluarga, kayak mete mungkin.
1: Iya, ada pula kayak HTS mungkin.
0: Bisa.
1: Astaga.
0: Astaga sih, jauh-jauh itu ya. Oke nih, kira-kira ingat, kita kan kalau kita bahas tentang judul kita kan kita tentang Gen Z banget ya. Eh kalau boleh tahu ingat nih, orang mana nih ingat aslinya?
1: Untuk asli sih ingat orang Bengkulu Utara di Kerkap, tepatnya di Desa Talangkering, Kecamatan Air Napal.
0: Oke, itu Tunjang bukan?
1: Iya, Tunjang. Oh, Tunjang. Ibu asli Rejang.
0: Oke, oke, oke. Asli Tunjang. Bengkulu. Asli. Ya, penduduk Bengkulu nih. Oke nih ingat, kalau boleh tahu nih ingat, kita kan bahas tentang tema, tadi tuh udah disebutkan kan, tema kita malam hari iko luar biasa nian. Nah kalau kita ngomongin tentang tema, tentang pendidikan, terus dan skill di era ekonomi sekarang kok ya, menurut Inga, cuman sih tantangan Gen Z di dunia pendidikan dan dunia kerja? Menurut Inga, struggle-nya lah.
1: Oke, okay, struggle kalau yeah. Kece Gen Z.
0: Iya, yeah, kayaknya struggle-nya.
1: Kalau di kece, cuman sih di era ekonomi sekarang, kalau misalkan, kalau khususnya di Inga sendiri itu kan lulusan di dunia pendidikan, lulusan yaitu sarjana pendidikan. Tapi kawan-kawan segalanya, adik sana segalanya, kalau kita cuma nak ngandalkan gelar, nak ngandalkan gelar kita di dunia pendidikan, yang kita tahu dewek di dunia pendidikan kini sebagai seorang guru itu untuk hidup aja susah sih kalau kita berpikir realistis. Itulah sebabnya ngapa kita harus ada skill lain untuk menunjang kehidupan, supaya kita bisa besak segek lah dikit kalau dikece orang Bengkulu tuh ya.
0: In this economy. Kita harus punya banyak skill yo. Oh. Kira-kira nih kalau menurut Inga sendiri, skill yang memang harus dikuasai lah bahasanya kan, yang memang sebenarnya anak muda tuh jangan skip lah skill itu, memang basicnya itu apa sih Inga?
1: Kalau menurut Inga sih itu komunikasi sih.
0: Komunikasi. Gila sih.
1: Nah, apapun kerja, kalau kita tidak bisa komunikasi dan kita tidak bisa bersosialisasi kayak partner kita, kayak orang-orang sekitar, kita akan dibuang orang tuh lah kalau kece orang tuh gini.
0: Berarti komunikasi yo yeah, yang pertama. Setelah itu Inga, yang hal memang yang harus kira-kira apa yo yang menguntungkan lah dipunyai ke Gen Z itu apa Inga?
1: Selain komunikasi itu, jangan apa yo, jangan mikir duitnya dulu lah ibaratnya kini okay. Nih
0: jalan dulu ya,
1: jalani aja kita
0: pro,
1: butuh
0: jalani
1: pengalaman
0: aja.
1: Aduh,
0: gak pernah dengar kalimat itu. Aduh,
1: jalani aja dulu, eh tiba-tiba dia jalannya kayak yang lain juga.
0: Oke oke oke, jadi memang sekarang itu kalau kece isi-isi quote anak muda kan in this economy. Kan ingat yo, banyak hal yang memang harus dipress karena banyak kalau kita nengok kuat-kuat anak muda sekarang banyak ngeluh, banyak struggle-nya ingat tentang karir lah. Nah kalau kita bahas tentang karir nih, kalau ingat sendiri nih sekarang sedang menempuh di mana nih ingat?
1: Untuk karir itu sendiri tentu sebagai sarjana pendidikan itu tuh tetap jadi seorang guru okay. supaya ilmu tidak hilang-hilangnya okay. kalau kece orang gini tidak guru private bahasa Inggris, Kalistung dan lainnya. Terus tuh juga sekarang alhamdulillah ada sebenarnya bukan di kece job site atau kerja sampingan tuh tidak sih karena duitnya lo emang lebih besar lah yang ini
0: daripada yang itu.
1: Iya. Jadi makeup artist untuk sekarang.
0: Masya Allah. Mua ya.
1: Mua.
0: Cemano inga di tengah apa yo? Sekarang tuh kan bukannya apa-apa orang tuh butuh makeup. Cemano sih tanggapan inga sendiri lah untuk anak-anak Gen Z yang berkarir lah di dunia mua itu.
1: Betul. Sebenarnya cah ini sih banyak anak-anak Gen Z atau generasi Z itu sudah tertarik di dunia makeup artist itu sendiri. Banyak yang coba-coba, banyak yang karena hobi, banyak yang karena tuntutan supaya melihat bahwa ada uangnya nih, kayak gitu. Nah, tapi ada satu hal, mereka tidak memikirkan proses menuju biar dapat job banyak atau klien banyak itu gimana. Iya. Sebenarnya kayak gitu sih. Harusnya untuk awal-awal perbanyak portofolio, terus tuh tidak memandang job dulu sih, tapi bukan berarti banting harga.
0: Oke, apa struggle-nya yang paling parah nih Inga ketika jadi makeup artist nih?
1: Biasanya sih untuk yang pertama sih untuk tawar-menawar yang sangat-sangat menawar ini nih.
0: Tawar-menawar
1: yang sangat nawar banget. Nawar banget, apalagi misal udah nawar terus tuh banyak request. Contohnya cak nak make up Barbie ala sekarang.
0: Oh iya.
1: Tapi ndak budget 50.000 ya. Terus tuh misal
0: Doyin.
1: Doyin make up, I guess so kan. Terus terkini ada juga biasanya sih untuk ibu-ibu yang tidak percaya proses, tidak percaya kayak proses make up. Misalnya ngecek make up alis sebelah kanan lah udah, alis sebelah kiri baru dicoret-coret dikeceknya, senjang sebelah alisnya, besar sebelah, itu kan belum selesai kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk Gen Z yang lagi period atau halangan harus banyak-banyak sabar kalau misalkan lagi make up.
0: Oke. Belum ada enggak sih Inga yang udah request make up baby?
1: Oh, ada. Di salah satu pigeon. Pemilihan-pemilihan kayak gitu kan. Alhamdulillah makeup baby ara-ara bold kayak gitu kan. Wow, supaya stunning.
0: Iya kan? Sekarang kan lagi tren kan baby make up gitu loh. Nah, selain kesana, apalagi sih Inga kegiatannya Inga selain mua ngajar?
1: Selain mua, jadi ngajar, jadi guru. Sekarang ini alhamdulillah menjadi salah satu duta bahasa Provinsi Bengkulu.
0: Tabarakallah. Duta Inga ya.
1: Iya, alhamdulillah, salam literasi.
0: Oke, duta bahasa, salam literasi. Bentar lagi itu ya hari bahasa ya, bulan 10 ya.
1: Betul.
0: Masya Allah. Apa Inga kegiatannya selama di duta bahasa ini ya?
1: Untuk kegiatan membantu para orang-orang balai bahasa sih untuk sekarang kami di duta bahasa sama balai bahasa itu lagi mau melakukan atau merencanakan kegiatan lokakarya pembuatan esai. Jadi untuk mahasiswa UNIP, mahasiswa UMB mungkin nanti boleh join deh sama kegiatan kami.
0: Kalau yang enggak mahasiswa boleh enggak Inga?
1: Kayaknya boleh deh. Kan esai
0: apa aja ya. Kapan tuh Inga?
1: Untuk di UMB mungkin sekitaran tanggal 21 kalau tidak salah ya, 21 Juli. Terus tuh kalau untuk di UNIP itu kemarin ada pergeseran tanggal, insyaallah tanggal 29 Juli.
0: Oke, luar biasa ya, keren.
1: Iya, dan satu lagi itu ingat ada persiapan Duta Bahasa Nasional. Wow. Itu terbaik satu kemarin, pasangan terbaik satu itu akan menuju nasional. Mohon doanya juga untuk adik sana segalanya supaya insya Allah Duta Bahasa Nasional Bengkulu bisa masuk 10 besar untuk tahun ini.
0: Amin, semoga yo bisa mengharumkan nama Bengkulu. Tapi ada gak sih hal-hal yang baru lah bahasanya, yang baru Inga dapatkan ketika Inga gabung di Duta Bahasa. Kan Inga kan fokusnya kalau dari kemarin kan kuliahnya di pendidikan kan, bahasanya kan di pendidikan, terus juga mulai karirnya dari MUA dan ngajar karena, dan sekarang terjun nih menjadi Duta Bahasa nih. Ada gak sih hal baru yang ternyata Inga baru tahu kalau kalau tidak gabung di Duta Bahasa ternyata tidak, Inga tidak tahu kalau ada hal itu.
1: Yang paling kaget, bukan kaget sih, yang ada pengetahuan baru ibaratnya itu, kemarin tuh kan kalau searching-searching di Google, karena kemarin tuh tidak terlalu paham tentang bahasa yang ada di Bengkulu, Inga raso, Inga kiro bahasa di Bengkulu ini cuma 9, ternyata bahasa di Bengkulu ini 3. Apa dan itu? Bahasa Rejang, bahasa Bengkulu dengan beberapa dialeknya, serta bahasa Enggano. Itu, dan status-statusnya itu, dan sangat disayangkan status bahasa Enggano itu sekarang sudah terancam punah.
0: Oke. Lah, kalau bahasa Lembak itu cak mana tuh Inga?
1: Bahasa Lembak itu termasuk dialek.
0: Oh, Inga. Berarti bahasa Bengkulu dialek Lembak.
1: Betul.
0: Oke. Baru tahu juga kan. Iya. Oh, berarti cuma 3 ya bahasanya.
1: Iya, terus tuh beberapa dialeknya seperti dialek dialek Serawai, dialek Kaur, itu seperti itu.
0: Oke. Kalau untuk Rejang itu kan ada yang Pekal tuh. Cak mana itu?
1: Itu kalau Rejang sih cuman bahasa Rejang cuma 1, tapi dialek Pekal itu termasuk ke bahasa Bengkulu.
0: Oke, berarti dialek bahasa Pekal. Bengkulu, dialek Pekal. Oke. Itu. Oh, kiroi setiap daerah tuh bahasa ya, bahasa Serawai gitu kiro kan.
1: Ternyata berbeda. Ternyata itu adalah dialeknya. Itu sih yang saya baru tahu masuk Duta Bahasa. Oh, alhamdulillah sebelum wawancara kemarin sudah tahu. Dikasih tahu kan, kayak pas sebelum masuk wawancara lah dikasih tahu. Oh, baru ngerti. Okay. Banyak sih pengetahuan-pengetahuan lainnya, dan alhamdulillah selama masuk Duta Bahasa ketemu orang-orang yang hebat, ketemu orang-orang karena saya termasuk paling tua, tidak dikecek paling tua tidak sih. Ternyata kemarin tuh sempat minder terhadap diri sendiri karena lah tua tapi kok masuk Duba sih, lah tamat. Sedangkan rekan-rekan yang lain itu tuh masih mahasiswa, maba, masih kecil-kecil kayak gitu.
0: Cute,
1: betul, tapi ternyata pengetahuan, pengalaman mereka tuh luar biasa bagus ya. Dan tambah buat minder sih sebenarnya.
0: Nah, kan kalau kita ngomongin tentang bahasa nih, Duta Bahasa kan Inga yo. Itu apakah kalian di sana full pakai bahasa Indonesia yang memang baku, kayak apakah kalian ada masa-masanya ngecekkan HP apa gawai yo kalau salah.
1: Betul.
0: Sering enggak sih menggunakan bahasa-bahasa baku yang cak itu? Apakah tidak cuman untuk pengetahuan aja apa cuman itunya?
1: Sebenarnya kalau bahasa itu kan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik, bahasa yang baik belum tentu benar, kayak gitu kan. Misal, bahasa yang baku kita tempatkan di situasi formal, sekolah, terus lokakarya, dan sebagainya. Terus kalau untuk bahasa-bahasa untuk keseharian, tidak terlalu baku bang, tidak terlalu baku nian sih. Kayak bahasa daerah kami pakai. Terus tuh kemarin kami buat konten atau video menggunakan bahasa daerah, kayak gitu kan. Karena memang posisi bahasa Bengkulu ini termasuk satu bahasa yang terancam punah, dan dua lainnya itu adalah kondisi rentan, kayak gitu Inga.
0: Untuk bahasa Enggano tuh terancam punahnya kenapa tuh Inga?
1: Satu, karena terancam punah itu alasannya karena jarang dilestarikan, karena kan termasuk generasi-generasi kan, karena beda pulau kan,
0: akses
1: dan pula penutur tuanya sudah mulai tidak ada, kayak
0: oke,
1: gitu.
0: Oke, nah. Udah mulai terkikis lah yo bahasanya tuh. Untuk bahasa-bahasanya makanya udah apa yo, hampir lah yo, belum kalau punah kan, tapi hampir.
1: Semoga tidak akan punah.
0: Semoga yo tetap dilestarikan dengan orang-orang Enggano dan orang Bengkulu juga yo khususnya di manapun juga. Kayaknya seru yo kalau kita bahas-bahas masalah bahasa yo, Inga yo.
1: Iya, benar. Tapi kawan-kawan segalanya sekarang Balai Bahasa sudah bisa diakses kok, Kamus Berendo namanya.
0: Okay.
1: Itu ada bahasa Enggano, bahasa Bengkulu, dan juga ada juga Krida Bahasa untuk Duta Bahasa Nasional ini. Inga, ada kridanya yaitu membuat aplikasi kamu seperti aplikasi Duolingo kalau kece orang kini tuh, aplikasi Duolingo. Yo, jadi
0: itu viral.
1: Iya, jadi Tobo tuh kami dibantu kayak kami segalanya juga akan membawakan krida ini yang namanya itu Kamus Sabara kalau tidak salah. Kamus Sabara itu ada 3 bahasa dan juga itu seru sekali Inga. Ada permainan yo di sana kelak. Jadi kita belajar bahasa tapi kita sesuai level-levelnya nanti. Persis sama Duolingo.
0: Oke. Jadi kayaknya bakal asik ya kalau kita menggunakan aplikasi itu.
1: Iya. Nanti kelak kalau misalkan sudah dikembangkan lagi, mungkin perlu bantuan adik sana segalanya untuk mengakses Kamus Sabara itu sendiri.
0: Harus ya. Harus. Kita sebagai orang Bengkulu kan harus bangga lah kayak bahasa Bengkulu kan. Apalagi ini udah ada yang hampir terancam punah nih, terkikis lah oleh zaman kan. Semoga dengan adanya aplikasi itu kelak dan terus disampaikan ada informasi dengan masyarakat Bengkulu kan, jadi kita bisa belajar sama-sama yo bahasa. Betul. Entah itu bahasa Enggano atau mungkin dialek-dialek Rejang.
1: Betul.
0: Tadi
1: karena kan? Untuk belajar bahasa itu sendiri bukan dari orang atau suku tertentu karena kan kita orang Bengkulu. Apa salahnya sih kita menggunakan bahasa Bengkulu dan tahu bahasa Bengkulu daerah kita sendiri.

0: 10.000 ditambah 40.000 in this economy.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi itu termasuk itu loh, apa namanya tuh, in this economy bisa membantu perekonomian yeah. loh kalau yang kreatif.
1: Iya. Yeah. Mm. Untuk yang kreatif.
0: Mm. Untuk yang mau.
1: Nah, kalau gitu ngomong-ngomong nih tentang pendidikan nih Nyayo, kan sekarang itu kan kita tidak cuma ngomong ijazah aja. Betul. Kan kalau sekarang tuh kecenya kan bahkan banyak sekarang orang yang ngomong kayak cak ijazah aja tuh tidak cukup.
0: Betul.
1: Nah menurut Inga sendiri cak mana sih tentang hal itu, dan seandainya kalau memang ijazah aja tidak cukup, skill apa sih yang memang benar-benar harus dipunya lah untuk mengimbangi ijazah itu Inga?
0: Sebenarnya betul, ijazah itu cuma sekedar namu kita di atas kertas. Tapi kalau ada di sana segalanya, misal malu deh sih kita jurusan ilmu komunikasi tapi gemetar saat kita megang mic.
1: Malu
0: itu
1: sih,
0: kan
1: harusnya.
0: Malu harusnya. Misal kita lulusan pendidikan, tapi tidak mau ngajar dan tidak berani ngajar, gemetar kalau nggak ada murid-murid. Itu kan sesuatu yang sangat disayangkan. Alangkah baiknya di sana segalanya, misal belajar untuk terima-terima job atau terima-terima kerja part time. Terus itu juga bisa di sana segalanya itu apa namanya? Mengikuti lokal karya kayak gitu. Nah, contoh saya sendiri kemarin itu saat mulai masuk di dunia kerja itu mulai dari semester 3 itu di pertama kali itu disuruh dosen untuk mengajar di tempat bimbelnya. Terus ternyata asik loh, sebelum magang bisa masuk ke dunia kerja, nambah pengalaman, nambah in this economy, nambah uang jajan. Nambah uang skincare. Itu tuh sangat-sangat ternyata setelah itu juga bisa masuk ke CV kita, kurikulum vitae kita kan. Jadi kayak, oh bagus sih ini lulus tapi pengalaman kita udah banyak tentang mengajar. Jadi kita saat melamar pekerjaan itu orang-orang pasti akan melihat pengalaman. Terus tuh baru lulusan mana, terus tuh baru IPK. Kawan-kawan segalanya atau adik-adik tingkat lah kalau dikecek dah. Kayaknya tidak usahlah terlalu mengejar IPK, tapi kejarlah pengalaman sih.
1: Oke. Jadi memang harus diimbangi yo. Betul. Tidak bisa gitu mentah-mentah dengan ijazah jo. Harus ada skill yang memang kita bawa lah yo. Oke nih, kalau ngomong-ngomong nih, ingat-ingat tadi kan juga di ngajar kan, terus juga MUA juga, terus juga sekarang udah aktif di Dubas juga. Coba nih Inga ngebagi waktunya itu Inga.
0: Sebenarnya sih untuk sekarang karena ngerasa alhamdulillah udah banyak pengalaman di beberapa bimbel sih. Jadi sekarang alhamdulillah ingat tuh sekarang sudah membuka bimbel sendiri, bimbel dari rumah ke rumah atau privat dari rumah ke rumah sendiri. Jadi waktunya fleksibel, kalau misalkan tidak bisa jam ini kita komunikasikan ke murid apakah bisa untuk digantikan jam berikutnya atau gimana. Kayak gitu. Terus tuh untuk aktivitas sebagai make up artist, karena make up itu kan tidak setiap hari dan ada pasti saat di booking mereka nanya bisa gak make up di jam segini di hari ini. Itu kayak mungkin seminggu itu sekitar 3 kali itu di akhir minggu. Terus kalau kegiatan Dubes, Duta Bahasa itu sendiri, misal ada rapat atau ada kegiatan, itu pasti akan diumumkan jauh-jauh hari. Jadi bisa di fleksibilitas waktunya bisa diatur.
1: Tidak terikat ya. Jadi kita yang ngaturnya sendiri.
0: Kita CEO kalau kita orang sini nih.
1: Aduh, jangan CEO lagi viral. Oke nih, ada sana segalanya itu tadi obrolan kita ke Inga Afriza Repa Putri SPDGR. Kita break dulu sebentar karena ada beberapa lagu nih yang bakal ngudara di ruang dengar Radio Sanak Segalonyo. Tapi tetap stay di 91.7 RRI Pro 4 Bengkulu Suara Budaya Nusantara.

0: Cerita Malam Rompat RRI Bengkulu.
1: RRI Pro 4 Bengkulu, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik senak segalonyo, balik ke sayo, Inga Miranti.

0: Ada seru segalanya gitu. Balik lagi di Senandung Bumi Merah Putih. Masih kayak Sayo, Inga, Miranti, dan narasumber narasumber kita yang luar biasa. Aduh, Inga, Afriza, Repa Putri. Oke, nah tadi kita udah banyak dah Inga yo bahas-bahas tentang karir, struggle Gen Z yo di indis ekonomi ini. Dan juga apa ya kita bahas tadi tentang duta bahasa yo Inga yo, tentang budaya-budaya yo gitu. Dan apa Bengkulu itu nak ngusung lah yo. Untuk ke nasional.
1: Iya, betul.
0: Kita udah bahas tentang bahasa-bahasanya, tapi kalau kita ngomongin tentang apa yo namanya tuh, biasanya kalau ada proses pasti ada kegagalan.
1: Wah, sick. Quotes of the day.
0: Iya, quotes of the day lah. Pernah enggak sih Inga ngerasa gagal atau tidak percaya diri? Dan seandainya pas Inga ngerasa kayak itu, apa sih yang biasanya Inga lakukan? Kayaknya
1: pernah kalau di kece dah. Terus ini di bagian mananya, di masa kuliah kah atau di masa sekarang sebagai
0: sekarang caknya dah, oh, di caknya dunia karir mungkin.
1: Oh, oke. Kalau merasa gagal terus tidak percaya diri sih, aduh sih, misal kalau misalkan kalau contohnya aja jadi sebagai makeup artis, misal ada satu keluarga yang dia tuh juga banyak anggota, jadi dia tuh manggil mua-mua lain kan, misal terus tuh ingat nengok ini nih lah hits banget ini nih, hits nian di Bengkulu hits. Dan pulau followersnya kalau dikece pengikut IG-nya tuh lah banyak nih,
0: seleb.
1: Terus tuh jobnya tuh sudah banyak di atas rata-rata deh. Terus tuh bersaing dengan Inga yang baru memulai menjadi, bukan baru memulai sih, yang masih pengikutnya masih kecil. Pengikutnya masih kecil dan juga job-job atau bookingannya tuh masih kadang ada kadang tidak, kadang banyaknya kadang tidak ada kan. Jadi kayak merasa minder sih nengok, wih cek mano kalau misalkan di pikiran Inga tuh atau di hati Inga tuh selama make up tuh, cek mano kalau misalkan konsumen kok tidak suko nih kayak hasil make up atau lebih suko kayak hasil yang sebelah mua sebelah, itu tuh pasti kayak ini nih tekanan sendiri bagi mua, kayak pasti sedinian gak sih, pasti cak kayaknya iko koklek ambu tidak akan dipakai lagi deh. Okay, kalau cek itu nah.
0: Takut langsung dibandingkan.
1: Iya, takut dibandingkan juga. Terus caranya sih, untuk caranya sendiri tuh kayak misal ambil napas, kayak lebih komunikasi sih kayak klien atau kayak konsumennya tuh cak mano. Iya, misal alisnya segini udah lamba, alisnya segini udah lah dek, terus make lipstiknya mau warna apa dek. Terus setelah misal udah dijilbab, udah tahap selesai misalkan, itu kayak cak mano dek, suko dah, ada yang mau diubah dah, ada yang tidak percaya diri dah. Soalnya cak ini nah, sebagai mua kita tuh tidak bisa memaksakan kehendak kita sebagai mua dan sebagai konsumen tuh cak mano kayak gitu. Nah misal kita merasa konsumen ini cantik, sangat paripurna, cetar membahana, tapi konsumen ini merasa tidak pede, itu kan juga ngapain make up kalau tidak pede, kalau tidak nutup-nutupi mukanya terus kelak. Jadi kita harus komunikasikan kayak itu.
0: Oke. Biarnya pede juga kan
1: kayak konsumen. Makanya skill komunikasi tadi itu penting.
0: Iya,
1: kan?
0: Intinya komunikasi. Yo. Oke. Nah kalau boleh tahu nih, Inga, kalau boleh ngasih apa yo, pesan lah bahasanya. pesan untuk Gen Z lah yang sekarang tuh lagi apa yo, proses lah untuk terjun bahasanya ke dunia kerja, atau mungkin yang anak-anak yang baru, adik-adik baru wisuda di tahun 2026 ini yang baru ngerasakan struggle-nya menjadi apa yo, fresh graduate. Nah, ada enggak sih pesan Inga?
1: Pesannya sih itu tadi, skill tuh harus ada. Misal adik-adik segalanya merasa kerjaan adik-adik sekarang atau kerjaan yang enggak akan dilamar nanti tidak sesuai ke jurusan, jangan takut. Soalnya ilmu yang kita dapatkan di kuliah itu pasti dipakai kok. Misal Ca Inga sendiri, Inga dewek kemarin tuh pernah make up dan calon suaminya ini orang Turki, orang Jerman. Kita kalau kita bisa komunikasi kayak suaminya di saat orang-orang enggak tahu bahasanya apa, karena ingat lulusan pendidikan bahasa Inggris, taulah dikit-dikit dah bahasa Inggris Cak Mano. Jadi Cak, kita komunikasikan, misalnya udah suka bajunya Cak Mano, misal kita udah nyaman kayak bajunya, merasa sempit, merasa sesak, kita kan bisa komunikasikan itu. Terus tuh untuk pesan-pesannya lagi, selama kuliah adik-adik segalanya tidak usahlah terlalu tidak usah terlalu cari muka kayak dosen lah. Tapi okay, lebih baik, alangkah lebih baiknya cari pengalaman di luar, kerja, magang, terus tuh apa namanya, pelatihan, loka karya yang menunjang karir atas pendidikan yang adik-adik segalanya akan dapatkan setelah wisuda nanti. Karena CV kalian tuh enggak diisi, bukan IPK aja yang ditulis di situ, dan para perusahaan HRD atau segala macamnya tuh tidak akan nengok oh IPK-nya 4,00 atau yang ada yang sampai 5 misal.
0: Misal
1: kan, ada yang sampai 5 misal, tapi pengalamannya tuh kosong. Orang sebenarnya nilai itu butuh divalidasikan kayak pengalaman.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Jadi intinya sebenarnya untuk pelajaran yang didapatkan di kuliah pasti bakal terpakai.
1: Betul.
0: Ya, tapi yang lebih baiknya diimbangi dengan skill.
1: Betul.
0: Tadi ya.
1: In this economy.
0: Iya, betul. Terakhir nih ya, apa sih harapan Inga lah untuk generasi muda lah, terutama Bengkulu nih, anak-anak muda Bengkulu, biar terus apa ya bahasanya berkembang, terus aktif lah melestarikan budaya gitu ini tadi nih ya.
1: Untuk generasi muda Bengkulu, untuk suku Rejang, suku Serawai, atau suku semua yang ada di Bengkulu, Iko, suku asli Bengkulu, janganlah takut adik sanak segalanya untuk pakai bahasa kita sendiri. Untuk yang Rejang, tidak apa-apa kok pakai bahasa Rejang. Misal ada bullying, ada segala macam, tidak usah takut. Kini kok segalanya lah, pikirannya lah terbuka sih. Jadi tidak usah takut, tidak usah takut dibully kalau misalkan pakai bahasa Rejang. Karena banyak nian kok lo yang pakai bahasa Rejang, misal di media sosial itu dibully, misalkan dikecek. Kalau bahasa zaman sekarang tuh ala Gen Z tuh ngampungnya ngampung banget gitu kan. Tidak usah peduli. Sengampung-ngampungnya kita, orang kota tuh juga dari dusun. Jadi segalanya juga ada bahasa daerah, bahasa Bengkulu, bahasa Rejang. Apalagi bahasa Rejang nih untuk adik anak segalanya, untuk kute-kutene, tunjang, jang, jibak sabun maki bahasa jang. Karena bahasa jang, oh bahasa paling tua enak pulau jijai, harus bangga. Sudah itu untuk segalanya, untuk adik-adik yang lagi mau skripsian misal. Penelitian itu adik-adik, penelitian itu bukan penelitian yang bagus atau hasilnya luar biasa banyak atau sampelnya berpuluh-puluh atau ratusan, tapi penelitian yang bagus kata Sir Arif kemarin. Halo Sir Arif. Penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Jadi teman-teman yang sedang skripsi, semangat. Terus tuh jangan pakai joki ya. Jangan pakai joki. Terus tuh yang mau sidang, kalian jangan takut kok dicecar atau karena yang tahu skripsi kalian tuh kalian ya, kita sendiri. Karena dosen-dosen penguji tuh baru membaca skripsi kalian satu hari, dua hari, atau di hari H.
0: Kita seperti udah buatnya.
1: Kita udah buat, jadi kita udah paham dong luar dalam skripsi kita atau penelitian kita. Terus tuh untuk adik-adik yang mungkin dari semester 1 maba, semester menengah, selain mau supaya mau IPK bagus atau IPK tinggi, teman-teman juga harus seperti yang kita kecek tadi, pengalaman juga harus bisa beradaptasi juga. Kalau misalkan ada pelatihan, ikuti. Kalau misalkan ada kesempatan untuk kerja boleh, asal tidak mengganggu, asal bisa membagi waktunya. Itu tuh sangat-sangat dibutuhkan loh setelah wisuda nanti kayak gitu. Nah, karena kehidupan kita tidak akan berhenti cuma di bangku kuliah aja. Terus tuh untuk kawan-kawan yang punya skill, untuk mungkin yang merasa tidak punya skill, dah ingat, kini kok banyak yang merasa, amuni tidak ada skill sih,
0: tidak
1: ada apa-apa, tidak ada bakat, amuni. Cak ini nah, adik sana segalanya, kita tuh punya galus segalanya. Coba aja dulu, cak saya kemarin misal coba belajar henna kayaknya tidak bisa lah mau gambar-gambar di tangan buat pagar atau titik aja gemetar kami nih cek itu. Nah jadi cari yang lain, oh ternyata melukis-melukis muka orang, mewarnai-warnai muka orang yang awalnya jujur deh nga, untuk kemarin tuh kursus kursus make up itu aja awal mulanya sebelumnya memang bisa make up, tapi memang suka-suka make up cek itu kan. Awal mulanya kursus make up itu di salah satu tempat kursus, awalnya tuh cuma nak duitnya aja. Tapi ternyata tidak dapat duit cuma zaman kami nih. Tapi ternyata ternyata tidak rugi loh sebenarnya ikut pelatihan. Banyak kok apa namanya tuh kegiatan-kegiatan dari Kemnaker sekarang untuk biar kita generasi muda itu tidak pelangak-pelongo kalau dikece orang tuh dah lalu lulus sudah banyak sekali. Terus tuh terus tiba-tiba ditawari bisa enggak jadi asisten MUA, bisa enggak jadi asisten MUA. Oh, ternyata duitnya lumayan yo kayak ini. Nah, terus mulailah coba ngumpul-ngumpuli barang dewe dan sekarang alhamdulillah ada atau tidaknya job duit itu akan mutar terus gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang duit, tapi kalau kita ngomong tentang pengalaman tadi, pengalaman itu tidak akan membuat kawan-kawan atau adik sanak segalanya rugi, khususnya untuk adik-adik yang mahasiswa, adik-adik yang anak kosan yang mungkin makannya cuman kayak Ajinomoto atau Masako diremas-remas minyak. Sebenarnya kawan-kawan, dunia itu tidak keras, tapi manusianya aja yang lembek. Jadi jangan, jadi adik sanak segalanya janganlah jadi manusia lembek, apalagi Gen Z. Jangan dikit-dikit ngeluh. Ngeluh boleh, tapi harus ada solusi yang didapatkan. Mungkin itu aja sih, Inga.
0: Oke, intinya temuin skill loh.
1: Temuin skill. Semua orang punya skill, jadi temuin skill. Misal untuk yang bisa masak, jago masak, masakannya enak, yo open order, ngapa tidak kan?
0: Sambil buat konten.
1: Iya, in this economy atau Facebook Pro ya, kini yo ingat.
0: Minimal.
1: Iya, minimal. Tapi konten-kontennya harus yang bermanfaat. Jangan asal-asal joget aja yo di sana segalanya.
0: Yang menginspirasi ya. Oke. Nah, di sana segalanya mungkin sampai di sini dulu obrolan kita kayak narasumber kita malam hari iko yang luar biasa. Sebenarnya masih banyak sih yang ndak dibahas yo Inga yo. Tapi memang kita durasi mengingat waktu. Tapi ini seandainya nih Inga ada yang ndak ngobrol-ngobrol, mungkin bertanya-tanya tentang duta bahasa mungkin, atau mungkin ada yang ndak bertanya tentang MUA, bisa ngubungi Inga di mana nih Inga kira-kira?
1: Oh, boleh. Untuk kawan-kawan atau untuk adik sanak segalanya yang mau ngobrol, mungkin ini lagi booming tentang pendaftaran PPG ya Inga, karena saya juga lulusan PPG. Jadi mungkin adik sanak segalanya kalau misal mau nanya-nanya tentang pendidikan profesi guru, bisa juga hubungi Instagram @_afrzwulan. Terus tuh kalau untuk adik sanak segalanya yang butuh make up apapun itu, segala acara make up wedding, make up apapun itu, silakan follow Ninalu Make Up seperti itu.
0: Oke, terima kasih yo Inga yang udah mampir nih meluangkan waktunya, mungkin mengganggu malam minggunya.
1: Oh, alhamdulillah tidak apa-apa. Oh, iya. Malah suka kok kayak gini.
0: Pokoknya makasih lah Inga yo yang mampir lah di sini tadi ngobrol-ngobrol lah, banyak bahas tentang kami juga dapat pengalaman baru dan ilmu baru, info-info terbaru tadi yo. Makasih yo Inga yo, dan juga makasih di sana segalanya yang mungkin udah gabungan kayak kami melalui layanan WhatsApp, telepon, ataupun juga mungkin ada yang gabungan di live streaming, mungkin terima kasih banyak yang tidak bisa kami sapa satu persatu yo Inga yo.
1: Mungkin ada keluarga saya yang nonton.
0: Oke. Okay.
1: Atau doi yang nonton, halo.
0: Ada doi yang HTS yo. Oke, kalau dulu namanya friendzone, sekarang HTS namanya.
1: Berkembang zaman, berkembang juga ya.
0: Jadi untuk adik sana segalanya, terima kasih banyak lah pokoknya untuk Inga dan untuk adik sana. Dan untuk adik sana segalanya tetap stay di RRI Pro 4 Bengkulu, karena setelah ini kita bakal ada request lagu daerah. Dan terima kasih Inga, selamat hati-hati di jalan yo Inga yo.
1: Okay, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk RRI yang sudah mengundang. Okay,
0: terima kasih, dan mungkin kita cukup sampai di sini. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.

0: Adisena, Pemkot Bengkulu luncurkan prabawa di setiap kelurahan. Pemerintah Kota Bengkulu mencatat langkah baru dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meluncurkan program Praja Wibawa. Program tersebut diperkenalkan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi di saat memimpin apel gabungan TNI Polri dan Satpol PP di kawasan Pantai Panjang, Jumat 17 Juli 2026. Program Prabawa menjadi inovasi baru Pemkot Bengkulu dengan menempatkan satu personel Satpol PP di setiap kelurahan. Untuk berita selengkapnya, di sana segalanya bisa langsung baca di rri.co.id atau langsung download di RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik senang segalonyo. Kita sekarang masih ada di acara Seneng Bumi Merah Putih. Dan sekarang kita ada di segmen request lagu daerah Bengkulu. Nah, untuk adik senang segalonyo yang mungkin gak request lagu daerah Bengkulu, boleh di gabung ke kami melalui layanan telepon di 7321994. Sekali lagi, untuk adik senang segalonyo yang gak gabungan ke kami request lagu daerah Bengkulu, bisa di layanan telepon 7321994, atau mungkin yang gak gabungan ke kami melalui layanan WhatsApp juga bisa di 0811 7816 544. Sekali lagi di 0811 7816 544. Dan sekarang kita itu ada yang bergabung gabungan melalui layanan WhatsApp. Ini ada Donga Riko dari Tanah Patah, kayaknya kembali hadir di acara Senandung Bumi Merah Putih. Halo Donga Riko, selamat malam minggu. Dan kayaknya request lagu Malam Bagandai karya Romansyah Sabania. Salamnya untuk Ayah Puput, Hamza Yusuf di Jambi, Inga Sesa di Ilir Talo, Cinga Laura dan Donga DM segalonyo aja, makasih. Oke, terima kasih Donga Riko yang udah request lagu. Dan setelah ini ada sana segalonyo, kita bakal dengarkan lagu requestan dari Donga Riko. Dan untuk ada sana segalonyo yang udah gabungan, bisa kayak kami lalui layanan telepon, layanan WhatsApp atau layanan telepon. Dan kita dengarkan dulu lagu requestan dari Donga Riko.

Adisana segalonyo, sampai di siku dulu perjumpaan kita di Senandung Bumi Merah Putih. Kek sayo Inga Miranti, dan setelah ini akan ada lagi kita kek penyiar selanjutnya itu ada dong Kamal. Dan untuk Adisana segalonyo yang udah gabungan, udah request juga mungkin tadi di Senandung Bumi Merah Putih, saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, selamat malam minggu.

0: apa, ayo bigal. Ya ngapalai tetap. Jangan bigal. Jempol dengan betina. Dida kan menang rata. Playboy dia masuk muda, cong.
1: Tak apa kali kalah.
2: Meragam saja dengan cocong.

91,7 FM RR Prompe Bungkulu, di sana. Selamat malam. Tadi baru aja di sana yo di Kawanike Ingamiranti dari jam 8 sampai jam 10. Dan untuk selanjutnya di sana kita masih buka requestan kok sampai jam 11 malam kelak, masih di Senandung Bumi Merah Putih malam iko yo. Jadi kalau di sana lagi nak request lagu-lagu Bungkulu, boleh nih untuk di sana. Kalau tidak request lagu, sekedar salam-salam aja, sapa-sapa pendengar Prompe yang lain boleh juga tuh, tidak salah kan. Tapi kalau di sana lagi nak hubungi kami di Prompe Bungkulu, bisa melalui line interaktif kami di teleponnya, nomornya di 0736-7321-99P. Atau melalui WA bisa juga di sana, di nomor 0811-7816-544. Jadi bagi di sana tunggu apa lagi, karena requestan cuman kami buka sampai jam 11 malam kalau di sana. Setelah itu kita tidak buka requestan lagi sampai jam 12 malam. Terus pantau kami di sana di RRI Prompe Bungkulu 91,7 FM.

91.7 FM dari Perumpek Bengkulu. Adik sana, pernah ada sih adik sana dengar tentang fenomena laki-laki mendadak tampak lemah bahkan manja saat terserang flu ataupun demam di sana, yang seringkali dianggap berlebihan. Padahal dalam dunia medis dan psikologi ternyata kondisi itu dikenal dengan istilah man flu atau man cold di sana. Ternyata dunia istilah khususnya. Itu bukan mengada-ada berarti. Istilah itu bukan sekedar candaan tanpa dasar ilmiah di sana. Ternyata sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa tubuh pria dan wanita itu merespon infeksi dengan cara yang berbeda. Salah satu pembahasan datang dari British Medical Journal melalui kajian Dr. Kyle Su. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa hormon testosteron pada pria, pada lanang, dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, hormon estrogen yang lebih dominan pada wanita justru

0: Prompar FM.
1: Ikan Pais. Seperti judulnya, lagu Ikan Pais ciptaan M. Alimi Habib menceritakan tentang nikmatnya ikan pais, makanan khas daerah Bengkulu. Konon, ikan pais menjadi makanan favorit Bung Karno sewaktu beliau diasingkan di Bengkulu. Bait pertama lagu ini menjelaskan proses pembuatan ikan pais yang menggunakan bahan dasar ikan yang dicampur dengan kelapa muda parut dan aneka bumbu. Potongan ikan yang sudah dilumuri bumbu lalu dibungkus dengan daun talas 3 lapis. Setelah itu, masih ditambahkan daun pisang sebagai lapisan terluar yang kemudian diikat kuat. Seperti kalimat dalam lagunya, dibungkus daun talas rapi-rapi, lalu diikat dengan tali mesiang. Tali mesiang adalah tumbuhan rawa yang sekarang sudah jarang ditemukan. Sekilas, membuat ikan pais memang tampak seperti membuat pepes. Namun sebenarnya berbeda. Jika pepes bentuknya lonjong memanjang, maka ikan pais bentuknya nyaris bujur sangkar dan agak pipih.

0: Di sana Korim 0-23 Bengkulu Utara terus mempercepat pembangunan jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di Desa Kuala Langi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Percepatan pembangunan dilakukan melalui semangat gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat setempat. Dalam hal itu, personil Kodim 0-23 Bengkulu Utara bersama warga kembali bergotong royong melaksanakan berbagai pekerjaan konstruksi guna untuk mengejar target penyelesaian pembangunan jembatan Garuda. Kekompakan antara TNI dan masyarakat menjadi bukti bahwa sinergi dalam membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Informasi selanjutnya, di sana anggota DPRD Provinsi Bengkulu Baidari Citra Dewi menggelar reses masa sidang 2 tahun 2026 di kantor Lurah Kandang Emas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Baidari mengatakan reses di Kandang Emas merupakan titik kedua yang dilaksanakan pada masa sidang kali ini. Selanjutnya, dia juga bakal menggelar reses bersama kelompok majelis taklim untuk menjaring lebih banyak aspirasi masyarakat. Menurut Baidari, persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah pelayanan BPJS Kesehatan. Masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan mendapatkan ruang rawat inap dan obat-obatan yang dijamin oleh BPJS. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana kabar kita jam 11 malam iko, kabar kita terakhir di hari iko, bakal ada kabar kita selanjutnya besok pagi jam 6. Tapi siaran masih bakal tetap berlanjut sampai jam 12 malam kelak di sana. Jadi tetap bersama kami di RRI Prompe Bengkulu 91.7 FM.
1: Prompat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bung

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada di sana dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran yang didengar. Dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

Radio di sana, di mana-mana sana berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Bungkulu, program 4 di daerah LR FM 91.7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 19 Juli 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Sparman 31 Bungkulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana, di mana-mana sana berado. Ketemu lagi ke saya Haryanika untuk pagi go. Pagi Minggu 11 Juli 2026 di sana. Saya ngomongnya di sana sampai jam 10 waktu Indonesia Barat lah di Berendo pagi. Lagi menyiapkan berbagai macam program acara yang pada-pada biasanya untuk di sana dengarkan sampai malam kelak ya di sana ya jam 24 waktu Indonesia Barat. Bentar lagi saya hadirkan pengajian Quran dan itu lanjut di ke religi pagi, lanjut lagi di ke lagu-lagu Islamnya sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Jadi di sana nala gabung pasti kenyang kemana-mana. Tetap di 91.7 Prompe FM Suara Budaya Bengkulu.

0: qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya, keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya, ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan, di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu, ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Kisah Kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pua?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamuhkan nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pua. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pua.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Iya. Saya pengen tahu. Ya waktu itu saya kan masih muda. Ya nakal-nakal lah. Ya karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini ini, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha. Walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ecology

0: untuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
1: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanakpuha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
1: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanakpuha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
1: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, kan ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
2: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buruh, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
3: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya.

0: masih bagus, ya, relatif bagus, ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
1: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buabua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
2: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
1: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
3: Nah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang, baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu, jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu, sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5, ada telepon, berita dari Padang, almarhum.
4: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
3: Besar, buka jalan Jepang. Memang lintasan kanapu itu. Wih, kesian Bapak.
1: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapu. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
5: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
6: Pengurangan apa?
5: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
6: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
5: dan ditinggal. Sehingga vegetasinya berubah di sana.
1: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak, seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
7: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampingkan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
1: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
7: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
1: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
8: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih? Ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
1: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
9: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
1: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya, pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puhak, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91.7 Rambai FM, suara beliau Bengkulu. Terima kasih Anda masih ngadengar kami di 91.7 atau RRI Digital. Tadi beberapa lagu ke feature Kanapua dari Enggano lah di sana, dengarkan juga. Balik lagi ke lagu-lagu dari Nusantara di sana sampai jam 10 waktu Indonesia Barat lah bakal saya hadirkan ke ruang dengar di sana. Jadi jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu lagu yang sebuah ko dari lagu itu, lagunya Bang Endang, Nang Yatim, Gadis Bengkulu.